0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Galaxy dari Jenny dengan Fallen Angel Tuan Pre 2 ya, baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Jadi kalau ngomong soal lagu yang baru aja lewat ini dari punyanya Jenny Tuan Pre 2, kalau menurut Yunda ini agak berbeda dari koleksi-koleksi solo dari Jenny yang lain. Karena kayak lebih apa ya, mungkin temponya lebih middle ya. Biasanya kan Jenny datang dengan middle up-nya ya, lagu-lagu yang upbeat banget. Tapi kali ini kayak lebih santai ya. Dan masih enak juga untuk didengarkan ya. Beda sama koleksi Lisa yang tadi sempat Yunda spill yang terbaru, Sawadika Tuan Pre 2. Wih, emang masing-masing mereka tuh punya ciri khas dan pastinya datang dengan musik-musik yang berbeda juga ya. Salah satunya kayak yang didengarkan tadi, Fallen Angel dari koleksinya Jenny, agak berbeda dari lagu-lagunya yang sebelumnya yang upbeat Tuan Pre 2. Masih enak banget didengarkan. Dan pastinya Yunda hadir kali ini dengan rangkaian Spada, bikin pagi kamu makin seru di Pilek. Pilih lagu kamu Tuan Pre 2. Kira-kira musisi Pilek kita siapa yang bakal Yunda hadirkan koleksinya Tuan Pre 2? Karena untuk hari ini Yunda lagi pengen dengerin koleksi dari Lani Tuan Pre 2. Iya, Lani. Jadi dia tuh kalau bikin lagu tuh lagu-lagu apa ya, cocok kue gitu Tuan Pre 2, manis-manis gimana gitu kan. Romantis yang romantis sekali, yang heartbreak sekali, galaunya luar biasa. Dan pastinya kita akan kepoin profil dari Lani yang akan Yunda hadirkan koleksinya di Pilek kali ini. Jadi untuk kamu yang masih setia pantau harus stay tune ya. Karena Yunda juga masih hadirkan informasi-informasi terupdate yang pas banget untuk kamu harus dengarkan. Kita kasih satu nomor lagu dari Yura Yunita dengan Pertiwi. Ini lagu yang kemarin direview sama banyak public figure Indonesia yang katanya tuh langsung menyentuh hati gitu Tuan Pre 2 ya. Mungkin di kita lihat situasi Indonesia sekarang ini dengan berbagai bencana alam dan segala hal yang terjadi ya, salah satu lagu yang cukup mewakili untuk kita semua sebagai masyarakat Indonesia ya. Jadi ini kayak satu koleksi yang pas banget sama situasi kali ini, dibawakan sama Yura Yunita dengan judul Pertiwi. Spesial Yunda hadirkan juga untuk kamu yang sedang mendengarkan di pagi ini.

0: Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.
1: Bu, boleh bicara sebentar?
2: Tentu, Brenda. Ada apa?
1: Tadi ada yang datang, kasih saya amplop. Katanya supaya urusannya dipercepat.
2: Kamu terima?
1: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
2: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
1: Hah? Maksudnya, Bu?
2: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
1: Saya cuma berpikir, uang itu bisa bantu keluarga.
2: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan, justru membawa rasa ketakutan.
1: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
2: Benar. Kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
1: Baik, Bu. Saya tolak. Saya mau kerja dengan jujur.
2: Nah, itu pilihan yang tepat.
3: Korupsi sering dimulai dari hal kecil.
4: Dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
3: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
4: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
5: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.
6: Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
7: Produa FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 WIG Hearst Predu FM Kupang. Teman terbaik kamu Cegil dari koleksi Nabila Takia, teman Predu. Koleksi manis dan romantis ya. Dan pastinya Yuna masih hadir di Pilek Pilih Lagu Kamu. Musisi Pilek yang kita kepoin kali ini datang dari Lani, teman Predu. Lani, jadi Lani ini merupakan grup musik indie bergenre pop asal Los Angeles, Amerika Serikat, ya, dan tidak lama lagi akan menyapa juga ya untuk kamu dengan koleksi-koleksinya yang selalu ditunggu oleh para penggemarnya ya, karena Yunda juga suka banget nih untuk koleksi-koleksi dari Lani. Jadi dia ini merupakan grup musik pop rock asal Los Angeles, Amerika Serikat, dibentuk di Nashville di tahun 2014. Jadi band Lani ini terdiri dari Paul Jason Klein dan Jack Cleaver Ghost, di mana ketika Paul Klein ini punya karir solo, terus Denny mengunjungi kota Nashville ya, Nashville, dan bertemu dengan teman-temannya Jack Ghost dan Les Price. Sebelumnya Jack dan Les ini udah punya project duo ya, dan tidak lama diberhentikan setelah pembentukan dari Lani. Dan di bulan selanjutnya mereka ini mengunggah dua lagu, ada Hot Likes dan Walk Away di SoundCloud. Dan mereka ini kemudian merilis album mini Acronyms dengan lagu andalan I Love You So Bad, teman Predua. Di tahun 2015, Lani ini tampil sebagai artis pembuka untuk Twin Shadow, Dove Strike, Ex Ambassadors, Story Seven, dan Halsey, di mana album ini datang dengan album mini kedua mereka bertajuk I Love It You, dirilis dan disertai penampilan pada berbagai festival musik termasuk di Lollapalooza, teman Predua. Jadi di Desember 2015, Lani ini menandatangani kontrak dengan Polydor Records. Dan kemudian mereka ini tampil sebagai artis pembuka untuk tur Ellie Goulding di Inggris Raya. Dan mereka tampil dalam tur pertama ya di tahun 2016, The Make Out Tour. Dan pada musim panas 2016, Lani ini tampil dalam beberapa festival musik termasuk di Benaro, Fairfly, dan Outset Line, teman Predua. Dan Lani ini juga memulai tur kedua mereka, Kinda Tour, di musim gugur 2016 yang mengunjungi 14 tempat di Eropa dan 37 tempat di Amerika Serikat. Dan Lani juga merilis album debut mereka ya, Lani, pada 30 Juni 2017. Album ini didukung oleh single Good Girl, It Was Love, The Break Up, dan juga 13, teman Predua. Jadi lagu-lagu mereka tuh tidak tahu kenapa ya, enak-enak banget, teman Predua, untuk Lani ini. Jadi kemarin tuh mereka baru habis ngerilis juga Prettiest Things I Ever Seen. Terus yang terbaru ada juga nih, teman Predua, Let's Break Up, yang Yunda sempat update juga. Jadi ini koleksi yang keren banget yang pengen Yunda hadirkan untuk kamu. Jadi ada 4 koleksi seperti biasa ya. Yang pertama ada Predestink ya, yang akan jadi koleksi untuk kamu ya, Predestink I Ever Seen. Terus ada Let's Break Up, dan ada koleksinya I Love You So Bad, dan juga koleksinya You, teman Predua. Ini enak-enak banget sih lagunya. Jadi mau kita pilih sambil tutup mata pun tidak akan menyesal sih. Jadi untuk yang pengen gabung buat kasih vote-nya bagi 4 koleksi Lani ini, kamu bisa gabung ya di line WhatsApp kita 081138209090, atau di Facebook Predua Kupang, Instagram at RRI Predua Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu, karena yang terbanyak itu yang bakal Yunda puterin nanti di pukul 9 nanti. Stay tune terus di Spada Weekend, pagi kamu makin seru.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple. Ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Seleksi dari Caleb G dengan I Found You. Ya, ini lagu baru juga untuk kamu teman Pre 2. Dan kita lihat ternyata banyak dari teman Pre 2 yang udah vote, yang mana pilihan terbanyak jatuh kepada Prettiest Thing I Have Ever Seen dari koleksi Lani yang pengen didengarkan ya. Terima kasih untuk Kak Vita, Kak Layan, Kak Selin, Kak Zali, Kak Nisa, dan juga Kelvin, ada juga Vian yang udah gabung tadi ya. Ini semuanya milih lagu yang pertama, Prettiest Things I Ever Seen ya. Ini gak ada yang mau dengerin Nevermind Let's Break Up ya. Padahal Yuna tunggu banget nih kalau misalkan banyak yang vote lagu ini pengen diputerin. Tapi gak apa-apa, kita sesuaikan sama votingan terbanyak ya, sesuai dengan janji Yunda tadi, dan itu yang akan kita putarkan. Prettiest Things I Ever Seen dari koleksi Lani yang akan hadir ya setelah ini di Pilek sebagai koleksi yang banyak di-vote oleh teman Bre2. Dan kebersamaan kita masih akan berlanjut di pukul 9 dengan Spalding. Kira-kira kita bakal bahas soal apa ya teman Bre2? Stay tune terus di Bre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu. Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pada, selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.
2: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 WGHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu Spalding dalam sepeda, bikin pagi kamu makin seru teman Pradu. Selamat pagi dan semangat pagi aja untuk kamu yang tentunya udah memulai hari ya. Yuna berharap kamu masih semangat selalu walaupun di luar sepertinya cuaca masih udah mulai menunjukkan suhunya yang seperti tadi Indah informasikan ya, menuju ke 31 derajat Celcius ya teman Pradu. Tapi semoga kamu juga masih semangat selalu dengan tugas dan aktivitas di hari ini ya, masih di hari Rabu ya, masih terhitung awal minggu juga sih teman Pradu. Hektiknya masih terasa, sibuknya pun demikian. Tapi kita hadir ya untuk koleksi-koleksi yang akan menemani aktivitas kamu ya di ruang dengar teman Pradu. Dan pastinya Yunda juga tadi udah puterin ya koleksi yang udah di request tadi, sempat yang udah gabung ada Kak Amalia yang request lagunya Vanessa Z dengan Menjauh. Ini pagi-pagi udah diajak galau ya sama Kak Amalia, tapi udah Yunda puterin kok. Terima kasih ya Kak udah gabung. Dan pastinya ada beberapa requestan tadi dari teman Pradu yang udah Yunda puterin. Ada dari Kak Gani yang dengerin pengen dengerin koleksi Salma Salsabil, boleh juga udah ya. Terus tadi ada Kak Angga yang udah request juga lagu The Chainsmokers dengan Roses, udah juga Yuna puterin. Nah teman Pradu, kita bakal ngomong sesuatu di Spalding kali ini, ngomong soal kebiasaan minum kopi buat para ciwai-ciwai, cewek-cewek. Kan emang tren-tren, bukan tren sih, tapi kayak gaya hidup minum kopi atau ke coffee shop buat ngopi tuh udah jadi apa ya, hal yang sering sekali dilakukan sama anak-anak muda sekarang ini teman Pradu. Dan Yunda juga mau kasih informasi ya dari satu penelitian di Universitas Flinders dalam studi yang mana diterbitkan di jurnal Nutrients, yang melaporkan kalau konsumsi kopi dalam jumlah tinggi ini juga mungkin berkaitan dengan kepadatan mineral tulang atau BMD yang ternyata lebih rendah pada wanita lanjut usia atau pasca menopause teman Pradu. Jadi ini satu topik yang bakal bahas tentang kebiasaan minum kopi berdampak pada kesehatan tulang wanita. Ini kira-kira dampaknya baik atau tidak sih teman Pradu? Dimana dalam penelitian ini mereka menemukan bahwa hubungan kopi sama kepadatan mineral tulang ya, apalagi tulang leher femur, ini lebih rendah, lebih terlihat pada wanita dengan konsumsi alkohol yang lebih tinggi. Dan sementara itu kaitan positif antara konsumsi teh dan kepadatan tulang lebih menonjol pada wanita dengan obesitas teman Pradu. Dimana mereka menyebut bahwa di penelitian ini osteoporosis ini sebagai masalah kesehatan masyarakat global, yang mana kita udah tahu juga ya teman Pradu. Jadi sekitar 2 dari 3 wanita atau 1 dari 5 pria berusia 50 tahun ke atas di seluruh dunia ini mengalami patah tulang terkait osteoporosis. Jadi kayak makin keropos gitu teman Pradu. Dan resiko pada wanita ini meningkat setelah menopause karena kehilangan massa tulang berlangsung lebih cepat. Dan salah satu studi ya yang ada dalam penelitian ini, Ryan Liu mengatakan bahwa kandungan katekin dalam teh ini bisa mendukung pembentukan tulang sekaligus memperlambat kerusakannya. Jadi untuk kamu yang sering ngopi, sering ngeteh, ternyata ini juga ada dampak baiknya, yakni untuk massa tulang kita tuh kayak jauh lebih panjang, lebih kuat ya. Tapi kalau misalkan dikonsumsi berlebihan juga sebenarnya tidak baik sih teman Pradu. Kita bakal bahas ini ya di Spalding. Jadi untuk kamu yang mungkin sebagai pecinta kopi ya, kopi lovers, atau yang biasanya nongki-nongki di coffee shop ya tiap pulang kerja atau di malam minggu atau pas weekend, mungkin bisa menyimak ya untuk topik yang satu ini. Kita mau kasih satu nomor lagu dulu deh dari koleksi yang seru banget nih yang pengen Yunda hadirin dari Sheila on 7. Ini banyak di request juga sih kalau udah di Oldest Time. Sheila on 7 dengan Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki sebagai lagu manis yang akan menemani kamu tentunya. Stay tune di Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia juara 1 di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah, ambil secukupnya, habisin semuanya.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Semangat pagi aja untuk kamu teman Pradua. Dan tidak terasa ya, udah akhir kebersamaan kita di Spada edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang setia pantau dari tadi banget ya, dari pukul 6 seru-seruan bareng sama Yunda sampai ini udah di pukul 9 lewat 54 menit ya, menuju ke pukul 10. Dan kita akan beranjak ke rangkaian santai siang teman Pradua. Terima kasih banyak ya untuk kamu yang masih setia pantau dan tadi udah mengirimkan atensinya. Dan setelah ini Yunda masih akan temani kamu ya, akan ada info Pradua di pukul 10. Juga kita bakal seru-seruan dengan Pradua Hitlist, lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu tentunya di rangkaian santai siang teman Pradua ya. Jadi untuk kamu yang masih beraktivitas, semangat aja yang baru berangkat, atau kamu yang udah mulai beres-beres rumah ya, atau yang udah selesai. Tapi biasa kalau jam-jam kayak gini jam-jam hektik sih teman Pradua. Yang lagi di perjalanan hati-hati aja ya, hati-hati di jalan, yang udah di hati jangan jalan-jalan. Kita masih akan terus hadirkan nomor-nomor lagu yang seru-seru udah pasti, dan informasi terupdate spesial untuk kamu. Stay tune di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pro 2 FM.
1: Tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, penampilan di Apple Music Super Bowl LX Halftime Show starring Bad Bunny mencetak sejarah baru di Emmy Awards 2026. Pertunjukan yang tampil di Super Bowl LX tersebut menyapu bersih ketujuh kategori yang dinominasikan, menjadikannya Halftime Show Super Bowl dengan jumlah kemenangan Emmy terbanyak sepanjang sejarah. Television Academy bahkan mencatat produksi ini sebagai peraih terbanyak pada malam pertama Emmy 2026, mengalahkan seluruh nominator lain di malam itu. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, grup musik Shoegaze asal Amerika Serikat, D.I.V, merilis single terbaru Kid pada 3 September dan lagu ini menjadi rilisan kedua untuk menyambut peluncuran album studio kelima mereka yang diberi judul Zirp. Dan video musik Kid disutradarai oleh Jackson Whittington dengan proses pengambilan gambar yang dilakukan oleh anak dari vokalis Sagari Cole Smith, Roy, bersama dengan rekannya Julian. Album Zirp sendiri dijadwalkan akan meluncur di 30 Oktober mendatang melalui label Fantasy Recordings. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Rod Wave kembali memuncaki Billboard 200 lewat album terbarunya Don't Look Down yang debut di posisi nomor 1 pada chart bertanggal 12 September 2026, dan album ini mencatat 99.000 equivalent album units di Amerika Serikat selama pekan pertama hingga 3 September. Dengan sebagian besar pencapaian tersebut didorong aktivitas streaming, dan ini menjadi album nomor 1 keempat Rod Wave di Billboard 200 setelah sebelumnya ia memimpin chart lewat Nostalgia di tahun 2023, Beautiful Mind di tahun 2022, dan Soulfly di tahun 2021. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian santai siang di Pro 2 Hitlist bareng sama Yunda di sini. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

Koleksi dari Roni Parulian, aku cemburu Twin Pro 2. Wih, membara banget ya. Emang enak banget nih koleksi yang terbaru dari punyanya Roni Parulian. Sudah hadirkan di Pro 2 Hitlist dalam rangkaian santai siang dan masih menemani kamu tentunya di siang hari ini. Udah di pukul 10:16 ya teman Pro 2. Semoga masih semangat selalu ya, on fire, walaupun udah masuk jam-jam menuju jam rawan juga. Dan pastinya untuk lagu tadi dari Roni Parulian, ini salah satu koleksi yang ada di album keduanya yang baru, Dunia dan Seisinya, dirilis di 4 September, jadi masih fresh from the oven ya. Dan ini dirilis di bawah naungan Universal Music Indonesia. Album yang berisi 10 lagu ini menjadi ruang bagi Roni Parulian untuk mempertemukan cinta, imajinasi, harapan, juga berbagai pengalaman yang membentuk perjalanan dirinya sebagai seorang musisi. Jadi di album ini Roni juga menunjukkan perkembangannya sebagai seorang singer, songwriter yang semakin matang. Jadi kalau misalkan album pertamanya, kalau misalkan kalian dengerin teman Pre 2, itu jadi langkah awal untuk dia memperkenalkan dirinya sebagai musisi. Jadi untuk album kedua ini menangkap pengalaman, pemikiran dan juga emosi yang membentuk diri seorang Roni Parulian saat ini. Tapi menariknya teman Pre 2, untuk album Dunia dan Seisinya ini memang tidak dibangun dari cerita apa ya, sebagai cerita yang berjalan secara linear, tapi setiap lagu ini lahir dari momen dan perasaan berbeda ya, mulai dari jatuh cinta, harapan, kecemburuan seperti tadi yang kamu dengerin, kerinduan, kompromi, ketidakpastian, hingga proses untuk terus percaya pada diri sendiri. Jadi kayak banyak perasaan ya di setiap lagu yang ada di album ini yang berbeda-beda dan disatukan dalam satu karya album. Itu keren banget sih teman Pro 2. Dan salah satu lagu yang menjadi bagian penting dalam album ini katanya Dunia Imajiner teman Pre 2. Ini nanti kita puterin ya di kesempatan lain, tapi tenang aja untuk kamu yang mungkin pengen request, kita bakalan puterin kok. Jadi ini salah satu lagu yang merupakan ruang untuk membayangkan sesuatu yang mungkin belum ditemukan dalam kehidupan nyata. Cukup mendalam ya makna dari tiap-tiap lagunya di album kedua ini teman Pre 2. Dan kita mau kasih satu nomor lagu baru juga dari koleksinya Beyonce yang terbaru, Lost Your Mind teman Pre 2. Jadi untuk peringatan ulang tahun ke-20 album keduanya ya, Beyonce ini juga rilis versi remaster dari Birthday yang mana memuat rekaman berbahasa Spanyol. Jadi ada lagu-lagu yang jadi bonus yang pernah dirilis sebelumnya, dan ada beberapa lagu yang belum pernah diperdengarkan, termasuk Can I Watch You yang menampilkan Pharrell dan versi bahasa Spanyol dari Irreplaceable yang membuat vokal mendiang Selena Quintanilla. Ih keren banget sih teman Pre 2. Jadi Yuna mau kasih satu nomor lagu dari koleksinya Lose Your Mind di album Birthday 2 Years Anniversary Edition. Ini salah satu lagu yang keren banget sih teman Pre 2, ini mau hadirkan untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Pernah nggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu

0: karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Produa. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: New entry.
1: Kenyang. Duh, kalau udah gini enaknya tidur sih. Ah, rebahan dulu ah.
2: Jangan langsung tiduran. Baru juga makan, masa langsung rebahan?
1: Lah, emangnya kenapa? Terus kenyang, mata ngantuk lagi. Paket kombo nih buat tidur.
2: Justru itu yang bahaya. Tidur setelah makan bisa bikin asam lambung kamu naik, perut gak nyaman, bahkan gangguan jantung loh. Setelah makan, tubuh kamu butuh waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Kebiasaan langsung tidur setelah makan bisa bikin resiko GERD alias penyakit asam lambung meningkat. Idealnya beri jeda sekitar 2 jam sebelum kamu tidur ya. Karena kebiasaan baik akan menjauhkan kamu dari bahaya yang mengintai.

0: New entry.
1: Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Gopang, teman terbaik kamu. Itulah tadi Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2 Yunda awali di rangkaian santai siang kali ini. Dan sayang sekali Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak yang udah pantau dari pagi. Setelah ini akan ada Angel yang akan menemani teman Pro 2 dalam rangkaian santai siang. Masih melanjutkan Pro 2 Hitlist untuk edisi kali ini. Stay tune di Pro 2 FM Gopang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak.
3: Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Penyebutan Cupid biasanya digambarkan sebagai bayi kerupik yang memegang busur dan anak panah. Jauh sebelum orang Romawi mengadopsi dan mengganti namanya, Cupid dikenal oleh orang Yunani sebagai Eros, dewa cinta yang tampan. Cupid merupakan dewa hasrat, kasih sayang, dan juga cinta. Ia merupakan keturunan dari Dewi Venus dan juga Dewa Mars dalam mitologi Romawi kuno. Pada zaman modern ini, Cupid digambarkan sebagai anak kecil dengan panah, busur, dan juga mempunyai sayap. Cupid dikenal sebagai dewa yang menginspirasi romantisme cinta dan hampir selalu dikaitkan dengan perayaan Hari Valentine dalam budaya barat. Menurut legenda yang beredar, semua makhluk yang terkena panah dari Cupid ini, baik dewa ataupun makhluk panah, akan mendapatkan hasrat yang tidak terkontrol, terutama kepada lawan jenisnya. Dan menurut legenda yang beredar, semua makhluk yang terkena panah dari Cupid ini, baik dewa ataupun makhluk panah, akan mendapatkan hasrat yang tidak terkontrol, terutama kepada lawan jenisnya. Dan menurut legenda pula, Cupid mempunyai dua anak panah yang mempunyai tujuan yang berbeda. Panah emas untuk cinta sejati dan panah timah atau gelap untuk gairah sensual. Inilah yang menyebabkan Cupid dikaitkan dengan berbagai macam tipe kasih sayang dan cinta, termasuk di dalamnya romantisme dan erotisme.
6: Merdeka, rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.
7: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
8: Sampai siang di Pro 2 FM.
9: Teman terbaik.

0: Mas Dimas, kok makan siangnya cuma mie instan lagi?
1: Iya, Nin. Praktis dan cepat. Yang penting kenyang.
0: Kenyang memang penting, tapi tubuh juga butuh gizi yang seimbang.
1: Maksudnya gimana?
0: Dalam sekali makan, usahakan ada makanan pokok, lauk berprotein, sayur, dan buah. Jangan lupa minum air putih yang cukup.
1: Berarti bukan cuma soal makan banyak ya?
0: Betul. Kalau gizinya seimbang, tubuh lebih bertenaga, daya tahan tubuh terjaga, dan kita bisa beraktivitas dengan lebih baik.
1: Pantas saja, akhir-akhir ini aku gampang lelah. Sepertinya pola makanku harus diubah.
0: Tidak perlu langsung sempurna. Mulailah sedikit demi sedikit, yang penting konsisten.
2: Pola makan bergizi seimbang adalah salah satu kunci hidup sehat.
3: Lengkapi setiap waktu makan dengan makanan pokok, protein, sayur, buah, dan cukup minum air putih.
2: Batasi konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak agar tubuh tetap sehat.
3: Mulailah dari piring makan Anda hari ini.
4: Karena tubuh yang sehat berawal dari pola makan bergizi seimbang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Memang memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.

Dari kawasan Tomelo 8 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo, halo. Selamat siang teman Pro 2 semuanya. Angela Ivania hadir kembali menemani aktivitas kamu dalam rangkaian santai siang kita untuk hari Rabu, hari yang baru di 9 September 2026. Ih, tanggal cantik teman Pro 2, apalagi gebyar 99. Mungkin ada enggak sih dari antara kamu yang udah check out, udah dibayar keranjang kuningnya? Kak Yunda, Kak Calvin gimana? Gak berani? Belum mengambil keputusan? Atau memang udah ocong nih? Baru lunas semuanya. Ya semoga aja juga teman Pro 2 sampai di tanggal segini ya, keuangan kita juga masih kuat untuk menguatkan kehidupan kita di bulan September ini sampai 31 lagi. Aduh, mari berjuang ya, gak boleh ngeluh. Kita nikmati apa yang bakal terjadi. Dan kalau yang belum kejadian, Angel hibur kamu dulu. Sampai di pukul 12 ada Pro 2 Hip List, melanjutkan agenda kebersamaan dari Yunda Daryanti ya. Ada lagu-lagu enak yang bisa kamu request di 0811 3820 9090. Angel tunggu sampai di pukul 12 siang nanti.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
4: Kategori Pop Putra.
5: Mungkinkah kita kamu?
4: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
5: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya?
4: Tito Aditya, Lelah

0: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapat hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
3: Kategori Wanita. Sophie Novindri, Susan.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin.

0: Jola, Rayu.
1: Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat
0: Anggi Marito, aku bukan untukmu.
1: Dan biarkanmu.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu cintakan, membawamu kembali ya. Kembali ke mana nih? Kembali ke situ aja atau kembali ke tempat yang baru? Karena kalau kembali ke tempat yang baru kayaknya gak ada ya. Kembali ke orang yang lama. Ada yang mengatakan bahwa cinta itu habis di orang yang lama. Kata siapa? Orang baru juga punya hak dong ya. Selamat siang untuk semua teman Pro 2 yang lagi enjoy mendengarkan Pro 2 FM Kupang, baik di seputaran Oepura, kakak-kakak yang ada di toko Glory, kemudian juga kakak-kakak yang ada di Pasar Kasih Naikoten, yang ada di Pasar Oibobo, Jalan Pemuda, kemudian juga di Oeba, Oesapa. Selamat siang aja deh pokoknya buat semua teman Pro 2 juga yang masih terus bersemangat untuk menjalankan aktivitas kamu di Rabu 9 September 2026. Angel juga mau kasih ucapan happy wedding ya untuk teman kami, ada Kak Frankie Amalo dan juga Kak Isheliu yang kemarin juga melangsungkan pemberkatan pernikahan, diberkati selalu dan yang pasti langgeng sampai maut memisahkan. Pokoknya buat semua juga yang hari ini juga sedang menemui hari bahagianya, panjang umur ya teman-teman semuanya, sehat selalu, sukses, dan ada kabar kesuksesan kali ini teman Pro 2 yang datang dari Bad Bunny, teman Pro 2 di Apple Music Super Bowl LX Halftime Show yang dibintangi oleh Bad Bunny menyapu bersih semua kategori yang diganjar untuknya di Emmys Night yang sebelumnya dikenal sebagai Creative Art Emmys. Nah, teman Pro 2 kemenangan untuk kategori Outstanding Variety Live ini menjadikannya pertunjukan paruh waktu kedua dalam sejarah yang meraih penghargaan utama untuk program terbaik sekaligus program berbahasa Spanyol pertama yang berhasil melakukannya. Jadi kemenangan ini juga menutup satu tahun bersejarah ya, untuk menyaksikan debut Tirar Mas Fotos menjadi album berbahasa Spanyol pertama yang juga turut memenangkan Grammy Awards untuk kategori Album of the Year.

0: Bu, totalnya berapa?
1: 27.500 ya. Ini kembaliannya. 500-nya diganti permen aja ya.
0: Maaf, Bu. Saya minta uang kembaliannya saja ya.
1: Sebagai konsumen yang cerdas, kamu punya hak untuk menolak permen dan meminta uang kembalian yang sah. Membayar dengan uang pas jika memungkinkan, atau bayar dengan kris. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia. Memberikan permen sebagai pengganti kembalian tanpa persetujuan konsumen dapat melanggar ketentuan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
4: "Abis ini jajan dulu ah."
3: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
5: Pro 2 FM

kasih siang-siang sebelum merapatkan barisan untuk makan siang, istirahat juga. Nyal kasih lagu-lagu yang semangat ya, energik dulu nih teman produser sebelum kita ngantuk. Perlu yang namanya ngopi ya, kopi maksudnya, ngopi-ngopi dulu. Dari koleksinya Bieber Rexha, Nobody's There di Produa FM Kupang. Udah ada kabar terbaru dari Radiohead yang mengumumkan rangkaian konser tahun 2027 mendatang di 4 kota di Australia dan juga di Jepang. Nah, setiap tiket hanya bisa didapatkan melalui sistem registrasi ya, yang memang dirancang khusus untuk menghalau bot dan calo yang ada. Jadi dengan batas maksimal 4 tiket per orang. Nah, teman Produa band ini juga menegaskan tidak akan ada tanggal tambahan. Jadi pokoknya kalau ketika mereka rilis tanggal sekian ya, ya pokoknya itu deh teman Produa. Sehingga jadwal 4 kota tersebut menjadi keseluruhan dari rangkaian tur mereka. Di mana tur ini bakal dibuka di Australia sepanjang bulan Mei dengan beberapa malam pertunjukan di setiap kota ya. Selanjutnya tur bakal berlanjut ke Jepang untuk 5 malam dan yang pastinya teman Produa dari Perth, Melbourne, Sydney dan juga Saitama. Jadi kalau total dari bulan Mei hingga bulan Juni nanti ya, dari Australia dan juga Jepang. Ya semangat deh pokoknya buat teman-teman juga yang pengen menyaksikan konser musik band musisi penyanyi favorit kamu juga. Kita doakan aja dan kita berharap juga semoga nantinya Kota Kupang di akhir atau awal tahun 2027 juga lebih semarak lagi ya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Because when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan, bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? Because when you open your book, you open your mind.

0: 90.92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM. Pro2 FM.
3: Sampai siang di Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Welcome to Arena of Valor.
1: Halo cantik, fotonya lucu banget. Om kirim Diamond Game ya. Tapi jangan kasih tahu mama papa ya. Ini rahasia kita berdua aja.
2: Wah, beneran Om. Makasih ya. Tapi kok rahasia? Kenapa nggak boleh kasih tahu mama?
1: Kan ini rahasia kita berdua aja. Kirim pak foto kamu dulu dong, yang nggak pakai seragam, buat kenang-kenangan.
3: Ini parah nih.
4: Kalau ada orang dewasa yang ajak kamu kenalan, minta foto atau chat diam-diam, blok, simpan bukti, dan segera lapor. Waspada, child grooming dimulai dari perhatian berlebih dari orang dewasa, pemberian hadiah, hingga paksaan untuk mendekat. Kenali polanya, lindungi diri kita. Jangan biarkan predator mendekat.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah. Ambil secukupnya, habisin semuanya.
7: Pro 2 FM.

3GHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat makan siang dan istirahat untuk semua teman Pro 2. Semoga tenaganya bertambah dan fokusnya juga full 100% ya teman Pro 2. Iya, Angel lagi pengen cemilan-cemilan tapi enak-enak nih. Salah satunya teman Pro 2 memang banyak ya. Kalau kita bicara soal jajanan tradisional khas Indonesia, tapi menurut Angel yang salah satu dari sekian banyak itu adalah lumpia Semarang yang merupakan identitas budaya Tionghoa yang bertahan di tengah kebijakan diskriminatif. Nah, teman Pro 2, lumpia Semarang ini punya sejarah yang panjang ya, yang berkaitan dengan pertemuan budaya Tionghoa dan juga Jawa, teman Pro 2. Jadi yang pastinya lumpia Semarang awalnya ini menggunakan isian ada rebung, ada daging-daging ya. Tapi kalau sekarang untuk lebih halal, nah digantikan seperti telur, udang, dan daging sapi, daging ayam, sehingga dapat diterima oleh masyarakat yang beragama Islam, teman Pro 2. Dan yang pastinya lumpia ini juga punya makna yang lebih besar dari sekedar makanan, karena merupakan representasi identitas budaya Tionghoa peranakan Semarang, karena terbentuk melalui proses akulturasi dan asimilasi dengan masyarakat setempat, teman Pro 2 ya. Tapi memang paling enak ada cocolannya ya, ada lumpia, ada daun bawang, ada saus khas dari lumpia itu sendiri. Aduh, kayaknya enak banget deh. Untuk teman Pro 2 juga yang gak terlalu mau makan siang tapi pengen nih ngemil-ngemil yang enak-enak juga.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh sis, anterin aku yuk belanja bulanan. Udah habis semua nih stok di kosan.
1: Yuk, gas. Jangan lupa bawa tas belanjaan sendiri ya.
0: Ngapain bawa sendiri? Kan nanti dapat plastik belanjaan di sana.
1: Haduh. Tahu nggak? Plastik itu merupakan limbah yang membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Kalau kamu terus-terusan belanja tanpa bawa tas belanja sendiri, sampah plastik bakalan jadi gunung plastik. Kamu mau tidur di atas gunung sampah plastik?
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk renyah dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno.

Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustofa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustofa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustofa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.

Kasih semangat lagi nih untuk teman Pro 2 juga yang baru aja punya waktu untuk bisa istirahat dan makan siang juga. Kalau kemarin ya kalau gak salah, dua hari yang lalu Angel juga kasih makanan dari ASEAN ya, salah satunya adalah dari Vietnam. Kali ini Angel punya makanan ekstrim Thailand, teman Pro 2, yang ternyata meskipun ekstrim tapi juga punya peminatnya. Nah, apakah teman Pro 2 juga? Jadi yang pastinya Thailand ini menawarkan beragam makanan ya, yang gak hanya enak tapi juga ekstrim, teman Pro 2. Karena punya daya tarik sendiri nih bagi para pelancong, teman Pro 2. Seperti ada yang namanya Rot Duan atau ulat bambu. Kalau kita di Indonesia ada ulat sagu dan rasanya juga enak sih, karena Angel udah pernah coba. Tapi udah dimasak, udah di... apa ya waktu itu, bakar. Rasanya kayak kulit ayam, kenyal-kenyal tapi enak dan manis ya, karena dari sagu ya teman Pro 2. Tapi kalau dari Thailand namanya Rot Duan, yang berbahan dasar ulat bambu goreng, ini disajikan dengan rempah-rempah. Jadi makanan ini dapat ditemukan di kaki lima street food yang ada di sejumlah tempat yang ada di Thailand ya, karena Rot Duan ini merupakan hidangan pembuka yang memang kerap dikonsumsi oleh masyarakat setempat dengan minuman dingin Thailand. Jadi yang pastinya makanan ini biasa untuk cemilan sih, bukan untuk makanan utama ya. Ada juga larva sutra, teman Pro 2 ya. Ada yang namanya belalang. Kalau belalang kayaknya kita juga ada ya. Mungkin di wilayah, ada beberapa daerah di Pulau Jawa yang memang makanan ekstrimnya juga adalah belalang. Kemudian ada jangkrik. Katanya sih rasanya krenyes-krenyes. Apakah benar? Mungkin ada dari antara teman Pro 2 yang ketika mendengarkan saja sudah tidak punya nafsu makan. Tapi semoga aja gak mengganggu ya. Ini hanya makanan ekstrim teman Pro 2 yang membuat kita juga geleng-geleng kepala. Tapi tetap ada peminatnya. Kemudian ada kumbang air. Ada kecebong juga. Kok kecebong sih? Iya. Ada tarantula yang digoreng. Ada... apalagi banyak sih sebenarnya, tapi itu dia beberapa makanan ekstrim Thailand yang kalau kita mengunjungi negara Gajah Putih ini ya pasti juga membuat kita agak geleng-geleng kepala tentunya, tapi juga takut ya. Kalau Angel takut ya, Kak Yunda sendiri suka gak sih dengan makanan ekstrim kayak makan jangkrik, kumbang? Oh, Kak Yunda bilangnya sih sushi. Tapi sushinya itu dari Megalodon ternyata teman Pro 2.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyapura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan setelah itu kita juga akan melangkah ke segmen selanjutnya dalam Produa Sport, lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Teman Produa, Angel sampaikan dulu update informasi donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang ya. Terima kasih untuk teman-teman, saudara-saudari yang sudah memberikan bantuan berupa pakaian layak pakai, ada dari Falsi Malet, ada dari Shelfie Kaji juga pakaian layak pakai, Fiontes, Valan, Erna Abinino, Ata Alomau, Azar Nor, Jessica Nakamura, kemudian juga dari Par Gereja Bukit Kais RSS Baumata, pakaian layak pakai, mie dan sembako, kemudian ada popok sebanyak 3 dus dan air dan snack 1 dus, dari kakak Ano Domini juga pakaian layak pakai, kakak Nyongki Padabain pakaian layak pakai, kemudian popok sebanyak 6 dos dari PT Aneka Niaga, uang dari Bapak Adi di Ala, kemudian juga dari PT Sensei Popoku, dari orang baik hamba Tuhan ya, kemudian juga ada dari kotak donasi konser Amal Merah Putih yang telah diselenggarakan selama 2 hari, kemudian juga dari Oma Elizabeth Nunuhitu, dari Yayasan Rumah Musik Siloam juga turut menyumbangkan sembako dan pakaian layak pakai. Kemudian dari Yayasan RMS, beras 5 kilo sebanyak 10 karung dan beras 10 kilogram sebanyak 1 karung, pakaian layak pakai 3 kantong dari Yayasan Rumah Musik Siloam. Kemudian juga kotak donasi Rumah Musik Siloam yang juga telah memberikan sumbangan berupa uang, dan ada juga dari tim konten media baru Rp300.000 dari orang baik Pak Kedor, Pak Anton, Pak Adi Ninong, Bapak Nixon, Ibu Ana Lopo, Bapak Jack Lai, Ibu Erika Gultom, dan juga Ibu Adriana. Total yang masuk melalui kris donasi sebesar Rp7.389.000. Dan yang pasti kami juga masih membuka kesempatan untuk teman-teman yang masih ingin berdonasi untuk teman-teman kita yang ada di Flores hingga tanggal 10 September besok ya. Dan untuk kamu yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di Instagram RRI Kupang ya, atau barang bantuan yang dapat diantar langsung ke kantor RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8 Oebobo. Yang pasti sekecil apapun bantuan dari teman Produa sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di sana.

0: 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro2 FM.
3: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
4: Kategori Pop Putra.
5: Mungkinkah kita kamu?
4: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
5: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya?
4: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, Alamat
2: Samamu saja.
3: Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
3: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak
2: boleh.
0: Afgan, Lestari Merdu.
2: Cepat pulang, cepat
0: Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

Tetap Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ini. Lyodra, Teganya Kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Bu, boleh bicara sebentar?
5: Tentu, Brenda. Ada apa?
4: Tadi ada yang datang. Kasih saya amplop. Katanya supaya urusannya dipercepat.
5: Kamu terima?
4: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
5: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
4: Hah? Maksudnya, Bu?
5: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
4: Saya cuma berpikir, uang itu bisa bantu keluarga.
5: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan, justru membawa rasa ketakutan.
4: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
5: Benar, kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
4: Baik, Bu. Saya tolak, saya mau kerja dengan jujur.
5: Nah, itu pilihan yang tepat.
3: Korupsi sering dimulai dari hal kecil.
6: Dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
3: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
6: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
7: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.
8: Pro 2 FM.

olahraga teman Pro 2, jumlah informasi dari dunia olahraga sudah siap Angel rangkumkan menemani santai siang kamu. Kita awali dari persaingan memperebutkan trofi individu yang paling bernilai di jagat sepak bola resmi dimulai. French Football baru saja mengumumkan melalui akun Instagram resmi Ballon d'Or Official ada 30 nama pesepak bola yang berhak masuk dalam perburuan Ballon d'Or 2026. Penilaian kali ini menakar performa para pemain sejak 3 Agustus 2025 hingga 19 Juli 2026 kemarin. Ada 3 aspek mendasar yang menjadi tolak ukur dari tim juri. Ada aksi individu di lapangan, kontribusi atas raihan trofi tim hingga nilai kepemimpinan dan tentunya fair play. Sebagai pemegang gelar edisi terdahulu, nama Ousmane Dembele kembali mencuat. Posisinya cukup diperhitungkan karena peran sentral saat membawa Paris Saint-Germain mengamankan tahta Liga Champions ya dan kompetisi domestik lainnya. Kemudian juga teman Pro 2 ada Ferran Torres, kemudian juga ada Rodri, kemudian Lionel Messi, Cristiano Ronaldo teman Pro 2. Dan masih banyak lagi. Setidaknya ada 30 nominator Ballon d'Or 2026. Kira-kira apakah kamu juga? Ya bukan kamu teman Pro 2. Maksudnya main andalan tim favorit kamu ya, seperti ada Jude Bellingham, Paul Cubrasi, Mark Cucurella, Ousmane Dembele, Luis Diaz, Bruno Fernandes, dan masih banyak nama-nama yang memang dari tahun lalu hingga tahun ini juga namanya selalu diperhitungkan ketika mereka bermain, apalagi dalam memperebutkan trofi untuk klub mereka masing-masing ya.

0: cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyapura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
6: Nah, kenapa nggak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
5: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
6: Kenapa begitu?
5: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir.
7: Pro 2 FM,

Rodua FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Rodua dari Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Raja Saptari Oktari dan Menpora Erick Thohir mengukuhkan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Siap beraksi ya. Jadi pelaksanaan pengukuhan berlangsung di Wisma Serbaguna Gelora Bung Karno pada hari ini Rabu 9 September 2026, di mana Indonesia akan mengirimkan 430 atlet, 145 ofisial dan 35 cabang olahraga. Teman Rodua, dalam kesempatan tersebut Menpora Erick Thohir yang turut juga hadir memberikan pesan dan harapan kepada para atlet dari 35 cabang olahraga yang akan tampil di multi event terbesar se-Asia tersebut ya. Teman Pro 2, yang pastinya Erick Thohir berharap seluruh atlet dapat menyatukan komitmen sebelum berjumpa dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Segar-segar baru ditangkap tadi pagi.
1: Wah, Bang, ikan kakak tua ya? Berapa sekilo?
2: Idih, si Mama, jangan beli ikan itu.
1: Loh, kenapa, Kak? Kan kata abangnya ikannya segar, bagus dan bergizi.
2: Memang bergizi, Ma. Tapi ikan kakak tua itu penting sekali untuk laut. Dia pemakan alga yang menempel di terumbu karang. Mama tahu nggak sih, kata ibu guru, ikan kakak tua itu penjaga ekosistem laut. Mereka bertugas memakan alga yang menempel dan mengganggu terumbu karang. Kalau ikan ini terus ditangkap dan dikonsumsi, alga akan menyebar luas, menutupi karang, bahkan bisa mematikan karang kita. Kan sama aja buat ekosistem kita tidak seimbang.
3: Waduh, sampai segitunya ya, Dek?
2: Ya, si Abang nggak percaya. Ada HP, coba googling aja, Bang. Kalau karangnya mati, ekosistem laut jadi tidak seimbang dan ikan-ikan lain malah bisa hilang. Emang boleh Abang nangkap alga buat dimakan?
4: Huh? Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pernahkah kamu berpikir mengapa pohon mahoni selalu menjadi pilihan untuk ditanam di pinggir jalan dan ruang terbuka kota? Jawabannya tidak sesederhana hanya karena terlihat rindang. Mahoni dikenal sebagai pohon yang kuat dan bersahabat dengan lingkungan. Mahoni mampu bertahan di tengah panas, hujan deras, dan polusi kendaraan. Tidak banyak yang tahu, akar mahoni tumbuh lurus ke dalam tanah, membantu menyerap air hujan, dan menjaga kestabilan tanah tanpa merusak permukaan jalan. Selain itu, tajuk mahoni yang rimbun berfungsi memperlambat jatuhnya air hujan ke tanah. Hal sederhana ini membantu mengurangi aliran air berlebihan yang sering menjadi pemicu banjir dan erosi. Bahkan saat daunnya gugur, lapisan daun tersebut justru membantu menjaga kelembapan tanah. Itulah sebabnya mahoni sering disebut sebagai penjaga kota yang bekerja dalam diam memberi keteduhan, menjaga tanah tetap kuat, dan membuat lingkungan lebih nyaman tanpa banyak disadari.

Kamu masih mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Siangnya gak main-main, cahaya mataharinya nembus. Kalau kayak gini jam-jam dimana membutuhkan fokus atau tenaga yang ekstra ya, untuk kita bisa lanjut mengerjakan segala tugas, tanggung jawab dan kerjaan yang lain yang menumpuk, teman Pro 2. Meskipun kalau mau dibilang ini masih tanggal 9 September loh ya. Hey, kalau bicara soal mendengarkan musik, apalagi untuk Gen Z, nah ini nih kembali lagi, akhirnya kalian juga merasakan apa yang kami rasakan. Apa tuh? CD ya, teman Pro 2, compact disc yang kembali booming lagi, di mana 17,5 juta keping terjual pada semester pertama di tahun 2026. Jadi pembelinya ya terutama milenial dan Gen Z yang membeli Gen Z, CD ini sebagai barang koleksi, sementara separuhnya bahkan tidak memiliki pemutar CD. Kalau kita sih ada ya. Sombong banget teman Pro 2. Jadi compact disc atau CD ini kembali digemari ya karena media sosial, peran media sosial ya teman Pro 2, millennials yang memperkenalkan kembali boomers juga dengan konten-konten mereka. Jadi laporan tengah tahun dari Recording Industry Associations of America, penjualan CD ini memicu kebangkitan media fisik sepanjang 6 bulan pertama 2026, teman Pro 2 ya. Dan kebangkitan ini juga turut mengangkat keseluruhan pasar media fisik, di mana penjualan piringan hitam juga terus mengukuhkan status sebagai format legendaris. Dan kayak CD, DVD, kaset, SACD, DVD audio ini melonjak lebih dari 73% hingga mencapai 1,6 juta unit pada paruh pertama. Meskipun artefak fisik ini, bukan. Yang pastinya fisik, audio fisik ini lagi digandrungi oleh Gen Z ya, secara kultural, tapi ekosistem digital tetap kok berada dalam puncak hierarki, karena pendapatan streaming aja tumbuh 4,7% hingga mencapai 4,9 miliar US dollar dan tetap menjadi sumber pendapatan terbesar bagi musik rekaman ya teman Pro 2. Jadi balik lagi era CD, DVD, yang pastinya kita juga mengharapkan kaset nih. Aduh, keinget banget ya zaman-zaman dimana Angel SMP sebelum bakar-bakar CD. Itu pastinya kaset kosong tuh kita harus punya untuk apa ya, merekam lagu lah. Dari mana asalnya ya pasti juga dari radio.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
8: Pro 2 FM.

Pro 2 FM, Kupang teman terbaik kamu, teman Pro 2 menemani dengan informasi dan masih Angel hadirkan untuk kamu musik-musik asik ya. Kali ini pilihannya dari Jason Derulo, Michiko di Pro 2. Ada kabar terbaru dari BTS yang mengakhiri rangkaian tour Amerika Serikat mereka dalam Arirang World Tour dengan serangkaian konser yang memecahkan rekor di Los Angeles. Ya, tour ini diperkirakan akan menarik sekitar 1,92 juta penggemar di seluruh benua Amerika Utara. Dan dari Big Hit Music, agensi mereka, seluruh 31 konser yang ada di 12 kota termasuk El Paso, Mexico City, dan New York juga telah terjual habis dalam pelaksanaan. Jadi rangkaian konser di Amerika Utara yang berlangsung selama 5 bulan ini menarik sekitar 1,92 juta penonton. Ya, teman Pro 2, tour Amerika Utara ditutup dengan konser selama 4 hari di SoFi Stadium, yaitu pada hari Selasa, Rabu, dan kemudian dilanjutkan pada Sabtu dan Minggu, di mana keempat konser tersebut dihadiri sekitar 282 ribu penonton dan disaksikan dari 177 negara melalui platform komunitas penggemar K-pop ya, yaitu Weverse. Jadi kalau dihitung nih, dengan penampilan mereka sebelumnya di stadion tersebut di tahun 2021, BTS telah menggelar 8 konser di SoFi Stadium. Ini lebih banyak sih kalau dibandingkan dengan artis manapun, karena total penonton yang hadir juga mencapai sekitar 496 ribu orang, sekaligus menjadi rekor dalam sejarah di stadion tersebut. Ya, setelah menyelesaikan rangkaian tour Amerika, 7 anggota BTS nantinya bakal terbang lagi ke Amerika Selatan untuk melanjutkan tour dunia mereka, Rirang ya. Jadi rangkaian konser berikutnya bakal dimulai pada 2 Oktober di Bogota, ada Kolombia, kemudian berlanjut ke Lima, Santiago, Buenos Aires, dan juga Sao Paulo.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Apa yang terlintas di pikiran kamu saat mendengar kalimat ini? Sabar ya, kita harus bersabar dalam menghadapi cobaan hidup ini. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada sebuah nasihat yang sering kita lontarkan kepada keluarga atau teman terdekat saat ada yang berusaha menumpahkan keluh kesah atau rasa kesal terhadap sesuatu. Sabar ya, kamu harus bersabar. Namun, tak jarang nasihat yang dinilai ampuh ini kadang malah membuat si penderita nyaris merasa emosi, lalu berkata, "Sabar, sabar, memangnya sabar itu gampang?" Benarkah kata sabar sedemikian sulit diaplikasikan dalam kehidupan kita? Gobind Vasudev, pembicara multitalenta melalui bukunya yang berjudul Sabar Tidak Harus Menunggu Tua. Buku ini mengungkapkan rahasia menghadapi hidup dengan sabar secara sederhana dan mudah. Buku ini juga mengajak kita menjadi orang-orang yang berbesar hati untuk bersabar. Dan yang terpenting, tidak harus menunggu tua. Esensi buku Pro 2. Because when you open your book, it's open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Katanya tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pernah nggak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa, selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah, ada di setiap makna Indonesia.

Cold Kid Man by Adela di Pro 2 FM Kupang. Sebelum kita mengakhiri sesi terakhir dalam Santai Siang, teman Pro 2 Angel juga punya informasi dari artis kenamaan Indonesia Diah Permatasari yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia di Los Angeles, Amerika Serikat ya. Jadi aktris senior ini dipercaya menjadi project director dalam rangkaian kegiatan budaya yang bakal digelar di KJRI Los Angeles untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, meskipun udah selesai ya. Jadi salah satu agenda utama bertajuk Panggung Gembira dijadwalkan bakal berlangsung dari 12 September di Los Angeles. Jadi acara ini akan menghadirkan berbagai kegiatan menarik di sana, bukan di sini ya teman Pro 2, tapi di sana. Di mana? Akan melibatkan mahasiswa Indonesia sebagai model untuk memperkenalkan busana khas tanah air. Dan selain itu Diah Permatasari juga memboyong berbagai produk kreasi pelaku UMKM ya. Salah satunya adalah tas berbahan tenun tradisional. Ini yang dibanderol sekitar Rp881.000 atau $50. Kalau untuk orang asing mah murah ya teman Pro 2. Tapi ya pastinya juga mengangkat budaya Indonesia. Dan dia sendiri juga berharap kegiatan ini gak hanya memperkenalkan budaya doang, tapi juga membuka peluang bagi UMKM di Indonesia untuk dikenalkan di pasar internasional. Ya, banyak sekarang, banyak banget event-event yang harus kita support sih teman Pro 2 ya. Kalau dalam beberapa bulan terakhir ini juga banyak ya kegiatan event-event menarik yang memang juga menjangkau targetnya adalah masyarakat, dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dan sekaligus informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita ya teman Pro 2 di rangkaian Santai Siang. Setelah ini Sore Ceria bakal siap menyapa kamu. Stay tune aja terus, saya mau kasih koleksi terbaru dari miliknya Jisoo with Click.

0: 0,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Saatnya teman Pro 2 mendengarkan info sore Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania. Untuk Rabu 9 September 2026 menghadirkan sejumlah informasi dari dunia entertainment Hollywood, di mana Universal Pictures dan Christopher Nolan resmi memperpanjang penayangan IMAX 70mm untuk The Odyssey hingga akhir September 2026. Film ini telah meraup pendapatan global sebesar 1,55 miliar dolar Amerika Serikat dan menjadikannya film Christopher Nolan dengan box office tertinggi sepanjang karier. Sepenuhnya direkam menggunakan kamera IMAX, film blockbuster ini tercatat sebagai film berperingkat R ya, dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah box office. Kemudian, kita juga punya informasi menarik masih dari dunia Hollywood, di mana Nathan Fedele dan Lance Oppenheim resmi mengungkap You Can See Everything dalam sebuah film dokumenter yang berfokus pada pendiri Theranos, Elizabeth Holmes. Ya, proyek film ini dimulai 34 hari sebelum Holmes melaporkan ke penjara dan kemudian berkembang menjadi produksi selama 3 tahun. Film ini tayang perdana di Tulright Film Festival setelah bertahun-tahun spekulasi soal wawancara rahasia Fielder dengan Holmes. Dan teman Pro 2, informasi terakhir kita dari Prime Video and MGM Plus resmi membatalkan Spider-Noir, salah satu musim yang terdiri dari 8 episode. Serial Laga Hidup yang menampilkan Nicolas Cage dengan Ben Reilly ini tidak akan kembali untuk musim kedua ya. Jadi yang pasti diangkat dari karakter Marvel Comics Spider-Noir, diadaptasi untuk televisi oleh Oren Uziel dan Steve Lightfoot sebagai co-showrunner bersama para produser eksekutif. Dan Spider-Noir menjadi proyek perdana kesepakatan pengembangan Amazon dengan Sony Pictures Television untuk mendapatkan karakter dari Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Ya, tayangan ini perdana pada 25 Mei dan mencatat 2,6 miliar menit penayangan dalam 6 minggu pertama dan yang pastinya meraih skor 92% di Rotten Tomatoes serta 11 nominasi Emmy sebelum akhirnya dibatalkan. Secara lengkap dapat diakses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu siang ini. Maaf dalam sore ceria, buat sore kamu semakin berwarna.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurusi

0: Kak, besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersih lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat "bukan urusanku" itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak, jangan lepas!
3: Ya Tuhan, ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama. Rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan. Suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu. Bu.
1: Raka. Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita. Rumah kita, Nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, Nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi, hari ini aku baru sadar kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan ke sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar. Dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, kakak yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini, Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: Sofia! Saya!
1: Wah, ayah, seru sekali nonton filmnya. Tapi kok ayah nonton filmnya animasi? Udah kayak anak-anak aja ayah ini.
2: Aduh bu, lihat kan di situ ada tulisannya SU, artinya semua umur. Siapa saja boleh nonton film ini kalau sudah di atas 2 tahun. Kalau misalnya tulisan di situ P, artinya yang nonton adalah anak-anak prasekolah. Kalau tulisannya A, ya berarti untuk anak-anak. Kalau yang R, itu berarti tontonannya untuk remaja. BO, artinya itu tontonan yang perlu pendampingan atau bimbingan orang tua bu. Kalau misalnya ditulis di situ D, berarti yang boleh tonton adalah orang dewasa yang usianya di atas 18 tahun. Ini sebenarnya sudah diatur loh bu oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang memberlakukan penggolongan program siaran menurut usia pemirsa bu.
1: Oh gitu ya ayah. Kalau gitu ibu mau nonton program siaran yang ada tulisan R aja ya.
2: Loh, memangnya ibu mau jadi remaja lagi?

0: terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.

Ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Kita besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersih lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat "bukan urusanku" itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak, jangan lepas!
3: Ya Tuhan, ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama, rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan, suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu. Bu.
1: Raka. Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita. Rumah kita, Nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, Nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi hari ini aku baru sadar, kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan ke sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar. Dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, kakak yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: Wah, Ayah, seru sekali nonton filmnya. Tapi kok Ayah nonton filmnya animasi? Udah kayak anak-anak aja Ayah ini.
1: Aduh Bu, lihat kan di situ ada tulisannya SU, artinya semua umur. Siapa saja boleh nonton film ini kalau sudah di atas 2 tahun. Kalau misalnya tulisan di situ P, artinya yang nonton adalah anak-anak prasekolah. Kalau tulisannya A, ya berarti untuk anak-anak. Kalau yang R, itu berarti tontonannya untuk remaja. BO, artinya itu tontonan yang perlu pendampingan atau bimbingan orang tua Bu. Kalau misalnya ditulis di situ D, berarti yang boleh tonton adalah orang dewasa yang usianya di atas 18 tahun. Ini sebenarnya sudah diatur loh Bu oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang memberlakukan penggolongan program siaran menurut usia pemirsa Bu.
0: Oh gitu ya Ayah. Kalau gitu Ibu mau nonton program siaran yang ada tulisan R aja ya.
1: Loh, memangnya Ibu mau jadi remaja lagi?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Sembilan MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Oke, di Talk Space ya hari ini, sore ini khususnya ya, kita sudah kedatangan bintang tamu, yaitu ada Bapak Antonius Kapitan S-Fil MAP M-Fil M-SOS ya, dengan topik kita sore hari ini yaitu dari literasi ke inovasi menciptakan prestasi. Kita langsung sapa dulu kali ya untuk bintang tamu hari ini. Halo, selamat sore Bapak.
6: Selamat sore Mbak.
5: Oke, gimana nih kabarnya nih Pak?
6: Kabar baik. Dan salam literasi ya untuk semuanya.
5: Oke, salam literasi. Nah, gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini nih Pak?
6: Sedang berusaha untuk mengembangkan kegiatan literasi di Kabupaten Kupang, mm-hmm. ya, dan juga harus menjalankan tugas pokok sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pengajar untuk pelajar di perbatasan daerah Indonesia dan Timor Leste, ya, tepatnya di Fatu Ba'a, dan juga harus bisa mengajar mahasiswa di kampus Unwira Kupang.
5: Sebelumnya kita tadi belum perkenalan ya sama Pak Anton ya. Kita perkenalan dulu, boleh, silakan Pak Anton.
6: Baik, terima kasih. Saya Anton Kapitan, seorang pegiat literasi. Juga dalam konteks literasi secara khusus menjadi relawan literasi masyarakat yang disingkat RELIMA, itu adalah program dari Perpusnas Republik Indonesia untuk 2 tahun dari 2025 dan sampai sekarang 2026. Juga adalah seorang dosen di kampus Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5: Oke, Oke, dosen apa, Pak?
6: Saya dosen filsafat.
5: Oh, dosen filsafat. Iya sih, oke. Kita langsung aja ke topik kita sore ini ya, Pak,
6: okay,
5: ya.
6: Oke, siap. Mm-hmm.
5: Apa sih, Pak, yang pertama kali mendorong Bapak ini untuk terlibat sebagai relawan literasi masyarakat Perpusnas RI, dan gimana sih perjalanannya sampai bisa dipercaya untuk menjalankan peran tersebut di 2025 dan kembali pada 2026?
6: Sebenarnya bermula dari keterpanggilan saja untuk menghidupkan literasi dalam diri para pelajar ya. Bermula dari kecintaan terhadap literasi, karena ada kesadaran yang mendasari kecintaan itu, yaitu betapa pentingnya literasi untuk seorang bisa bertumbuh dan berkembang hingga bisa berkomunikasi dengan begitu banyak orang, bahkan kemudian bisa berarti dan berguna bagi banyak orang dan bagi bangsa dan negara. Itu didasarkan oleh tingkat literasi yang dimilikinya. Nah, karena itu jauh sebelum menjadi relawan literasi masyarakat, itu sudah senantiasa berusaha untuk mengembangkan literasi mulai dari daerah perbatasan yang notabene adalah miniatur Indonesia di hadapan negara tetangga, yaitu dalam hal ini di negara berhadapan dengan Timor Leste. Jadi saya berusaha untuk mendampingi anak-anak dalam hal membaca dan menulis ya, sampai kemudian mereka terbiasa. Lalu di kampus saya harus berusaha mendorong mahasiswa untuk mencintai kegiatan membaca dan menulis. Nah, kemudian muncullah program relawan literasi masyarakat dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Saya coba-coba untuk meng-apply, ya, mengirimkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan ya puji Tuhan, bisa terpilih dari sekian ribu pelamar, peminat. Akhirnya terpilih menjadi relawan literasi masyarakat bersama dengan rekan-rekan dari seluruh Indonesia. Dan kami harus menjalankan tugas relawan itu selama kurang lebih 6 bulan di tahun 2025. Dan setelah itu dilakukan evaluasi. Lalu beberapa teman kami dinyatakan gugur karena tidak memenuhi standar. Tapi puji Tuhan saya kemudian dinyatakan bisa layak untuk terus menjalankan tugas sebagai seorang relawan literasi masyarakat di tahun 2026 ini.
5: Oke. Terima kasih. Oke, nah menurut Pak Anton nih ya, apa sih makna literasi masyarakat yang sesungguhnya nih? Apakah sebatas kemampuan membaca dan menulis, atau juga mencakup kemampuan masyarakat untuk memahami persoalan dan mencari solusi gitu di lingkungannya?
6: Pertanyaan yang menarik, dan itu mengarah kepada substansi ya, atau pokok, poin pokok dari literasi itu sendiri. Jadi literasi itu bukan sekedar kegiatan membaca dan menulis, tapi bagaimana kemudian orang membaca, menulis, sampai dengan memahami dan berdampak positif. Jadi dalam hal ini literasi yang dilakukan itu harus bisa menjamin masyarakat atau bisa memungkinkan masyarakat untuk mengerti, ya, memahami, lalu kemudian pemahaman pengertiannya itu harus bisa ya di-share atau dibagikan, entah dalam bentuk pikiran yang tertuang dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk kata-kata. Dan kemudian yang paling penting itu adalah dalam bentuk tindakan yang berdaya ubah, gitu.
5: Oke, selama menjadi relawan nih, Pak, persoalan literasi apa sih yang paling sering Pak Anton temui gitu di tengah masyarakat, khususnya di Nusa Tenggara Timur sendiri?
6: Persoalan klasik sih sebenarnya, Mbak, yaitu literasi dasarnya yang belum tuntas. Ya, literasi dasar yang belum tuntas, dalam hal ini kemampuan membacanya yang masih rendah, lalu kemudian kemampuan menulisnya juga masih dalam ya proses, dan itu kemudian menjadi penyebab atau pemicu ya untuk berbagai banyak hal. Ya, untuk berbagai banyak hal, dalam hal ini untuk tingkat pengertiannya, kemudian untuk tingkat pemahaman, dan kemudian mengarah kepada aksi yang berdampak atau berdaya ubah. Itu memang masih menjadi problem yang sangat sulit. Nah, nanti bisa kemudian diikuti lebih lanjut atau didalami lebih lanjut. Kenapa? Ya, kenapa masyarakat kita itu masih rendah ya, rendah kemampuan membacanya, karena tidak terbiasa untuk membaca. Sama juga tadi, kenapa masih rendah dalam hal menulis, ya itu karena tidak terbiasa untuk menulis gitu. kita ini terbiasa untuk berbicara, ya, bercerita. Walaupun kadang-kadang cerita kita oleh karena tidak didasari, ya, oleh karena tidak didasari oleh kebiasaan membaca yang banyak, maka cerita kita itu mengulang-ulang atau mengcopy paste cerita orang gitu. Dan ini yang kemudian membuat kita tidak punya cerita kehidupan yang wow begitu. Atau tadi yang disampaikan oleh Mbak, kemudian kita tidak mampu untuk memecahkan persoalan di tengah masyarakat karena tadi, ya, kemampuan membaca kita itu rendah, kemampuan menulis kita rendah. Kalau begitu pengertian kita memang juga minim. Dan demikian maka kalau ada persoalan ya sulit untuk dibedah. Ya, atau orang bilang apa? Ya miskin solusi gitu. Terima kasih.
5: Lalu strateginya seperti apa nih Pak untuk mengubah literasi supaya ini tidak terasa seperti kegiatan formal saja gitu, tapi menjadi aktivitas yang menarik, relevan, dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat?
6: Ya, sebenarnya upaya kita itu adalah berusaha untuk membiasakan orang. Membiasakan orang dengan adanya kegiatan rutin membaca. Ya. Membaca atau kegiatan rutin menulis setiap hari. Nah karena itu misalnya jauh sebelum saya menjadi relawan literasi masyarakat itu, saya di daerah perbatasan antara Indonesia dan Timur Leste, tepatnya di Fatuba'a, kan di sana ada sekolah yang kita dampingi. Saya membiasakan mereka untuk memiliki kegiatan rutin membaca pagi hari, namanya morning reading action. Nah, dan itu harus dilakukan di bawah dampingan guru. Karena siswa sendiri belum punya kebiasaan membaca, maka perlu ada guru yang punya passion atau keterpanggilan dari dalam diri untuk bisa mendampingi siswa punya semangat atau aksi membaca pagi hari. Dan ini harus terus dilakukan. Juga kurang lebih beberapa tahun terakhir juga saya karena ada satu sekolah yang didampingi di daerah di dekat bandara yaitu SMP Ilkapten Nasipanaf. Nah, di situ saya berusaha untuk mendorong para guru agar
4: selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Oke, di Talk Space ya hari ini, sore ini khususnya ya, kita sudah kedatangan bintang tamu, yaitu ada Bapak Antonius Kapitan S.Phil, M.A.P., M.Phil, M.Sos ya. Dengan topik kita sore hari ini yaitu dari literasi ke inovasi menciptakan prestasi. Kita langsung sapa dulu kali ya untuk bintang tamu hari ini. Halo, selamat sore Bapak.
7: Selamat sore Mbak.
5: Oke, gimana nih kabarnya nih Pak?
7: Kabar baik. Dan salam literasi ya untuk semuanya.
5: Oke, salam literasi. Nah, gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini nih Pak?
7: Sedang berusaha untuk mengembangkan kegiatan literasi di Kabupaten Kupang. Mm-hmm. Ya, dan juga harus menjalankan tugas pokok sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pengajar untuk pelajar di perbatasan daerah Indonesia dan Timor Leste, ya, tepatnya di Fatu Ba'a, dan juga harus bisa mengajar mahasiswa di kampus Unwira Kupang.
5: Sebelumnya kita tadi belum perkenalan ya sama Pak Anton ya. Kita perkenalan dulu, boleh, silakan Pak Anton.
7: Baik, terima kasih. Saya Anton Kepitan, seorang pegiat literasi, juga dalam konteks literasi secara khusus menjadi relawan literasi masyarakat yang disingkat RELIMA. Itu adalah program dari Perpusnas Republik Indonesia untuk 2 tahun dari 2025 dan sampai sekarang 2026. Juga adalah seorang dosen di kampus Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5: Oke, dosen apa Pak?
7: Saya dosen filsafat.
5: Oh, dosen filsafat. Iya sih, oke. Kita langsung aja ke topik kita sore ini ya Pak.
7: Oke,
5: ya.
7: Siap.
5: Apa sih Pak yang pertama kali mendorong Bapak ini untuk terlibat sebagai relawan literasi masyarakat Perpusnas RI, dan gimana sih perjalanannya sampai bisa dipercaya untuk menjalankan peran tersebut di 2025 dan kembali pada 2026?
7: Sebenarnya bermula dari keterpanggilan saja untuk menghidupkan literasi dalam diri para pelajar ya. Bermula dari kecintaan terhadap literasi, karena ada kesadaran yang mendasari kecintaan itu, yaitu betapa pentingnya literasi untuk seseorang bisa bertumbuh dan berkembang hingga bisa berkomunikasi dengan begitu banyak orang, bahkan kemudian bisa berarti dan berguna bagi banyak orang dan bagi bangsa dan negara. Itu didasarkan oleh tingkat literasi yang dimilikinya. Nah, karena itu jauh sebelum menjadi relawan literasi masyarakat, itu sudah senantiasa berusaha untuk mengembangkan literasi mulai dari daerah perbatasan yang notabene adalah miniatur Indonesia di hadapan negara tetangga, yaitu dalam hal ini di negara berhadapan dengan Timor Leste. Jadi saya berusaha untuk mendampingi anak-anak dalam hal membaca dan menulis ya, sampai kemudian mereka terbiasa. Lalu di kampus saya harus berusaha mendorong mahasiswa untuk mencintai kegiatan membaca dan menulis. Nah, kemudian muncullah program relawan literasi masyarakat dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Saya coba-coba untuk meng-apply, ya, mengirimkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan ya puji Tuhan, bisa terpilih dari sekian ribu pelamar, peminat. Akhirnya terpilih menjadi relawan literasi masyarakat bersama dengan rekan-rekan dari seluruh Indonesia. Dan kami harus menjalankan tugas relawan itu selama kurang lebih 6 bulan di tahun 2025. Dan setelah itu dilakukan evaluasi. Lalu beberapa teman kami dinyatakan gugur karena tidak memenuhi standar. Tapi puji Tuhan, saya kemudian dinyatakan bisa layak untuk terus menjalankan tugas sebagai seorang relawan literasi masyarakat di tahun 2026 ini.
5: Oke. Nah, menurut Pak Anton nih ya, apa sih makna literasi masyarakat yang sesungguhnya nih? Apakah sebatas kemampuan membaca dan menulis, atau juga mencakup kemampuan masyarakat untuk memahami persoalan dan mencari solusi gitu di lingkungannya?
7: Pertanyaan yang menarik, dan itu mengarah kepada substansi ya, atau pokok, poin pokok dari literasi itu sendiri. Jadi literasi itu bukan sekedar kegiatan membaca dan menulis, tapi bagaimana kemudian orang membaca, menulis, sampai dengan memahami dan berdampak positif. Jadi dalam hal ini literasi yang dilakukan itu harus bisa menjamin masyarakat atau bisa memungkinkan masyarakat untuk mengerti, ya, memahami, lalu kemudian pemahaman pengertiannya itu harus bisa ya di-share atau dibagikan, entah dalam bentuk pikiran yang tertuang dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk kata-kata, dan kemudian yang paling penting itu adalah dalam bentuk tindakan yang berdaya ubah, gitu.
5: Oke, selama menjadi relawan nih Pak, persoalan literasi apa sih yang paling sering Pak Anton temui gitu di tengah masyarakat, khususnya di Nusa Tenggara Timur sendiri?
7: Persoalan klasik sih sebenarnya Mbak, yaitu literasi dasarnya yang belum tuntas. Ya, literasi dasar yang belum tuntas, dalam hal ini kemampuan membacanya yang masih rendah, lalu kemudian kemampuan menulisnya juga masih dalam ya proses, dan itu kemudian menjadi penyebab atau pemicu
8: ya, untuk berbagai banyak hal. Ya, untuk berbagai banyak hal, dalam hal ini untuk tingkat pengertiannya, kemudian untuk tingkat pemahaman, dan kemudian mengarah kepada aksi yang berdampak atau berdaya ubah. Itu memang masih menjadi problem yang sangat sulit. Nah, nanti bisa kemudian diikuti lebih lanjut atau didalami lebih lanjut. Kenapa? Ya, kenapa masyarakat kita itu masih rendah, ya, rendah kemampuan membacanya? Karena tidak terbiasa untuk membaca. Sama juga tadi, kenapa masih rendah dalam hal menulis? Ya, itu karena tidak terbiasa untuk menulis. Gitu. Kita ini terbiasa untuk berbicara, ya, bercerita. Walaupun kadang-kadang cerita kita oleh karena tidak didasari oleh kebiasaan membaca yang banyak, maka cerita kita itu mengulang-ulang atau mengcopy paste cerita orang gitu. Dan ini yang kemudian membuat kita tidak punya cerita kehidupan yang wow gitu. Atau tadi yang disampaikan oleh Mbak, kemudian kita tidak mampu untuk memecahkan persoalan di tengah masyarakat karena tadi, ya, kemampuan membaca kita itu rendah, kemampuan menulis kita rendah. Kalau begitu pengertian kita memang juga minim. Dan demikian, maka kalau ada persoalan, ya, sulit untuk dibedah. Ya, atau orang bilang apa? Ya, miskin solusi gitu. Terima kasih.
5: Lalu strateginya seperti apa nih, Pak, untuk mengubah literasi supaya ini tidak terasa seperti kegiatan formal saja gitu, tapi menjadi aktivitas yang menarik, relevan, dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat?
8: Ya, sebenarnya upaya kita itu adalah berusaha untuk membiasakan orang dengan adanya kegiatan rutin membaca, ya, membaca atau kegiatan rutin menulis setiap hari. Nah, karena itu misalnya jauh sebelum saya menjadi relawan literasi masyarakat itu, saya di daerah perbatasan antara Indonesia dan Timur Leste, tepatnya di Fatuba'a, karena di sana ada sekolah yang kita dampingi, saya membiasakan mereka untuk memiliki kegiatan rutin membaca pagi hari, namanya morning reading action. Nah, dan itu harus dilakukan di bawah dampingan guru, karena siswa sendiri belum punya kebiasaan membaca, maka perlu ada guru yang punya passion atau keterpanggilan dari dalam diri untuk bisa mendampingi siswa punya semangat atau aksi membaca pagi hari. Dan ini harus terus dilakukan. Kurang lebih beberapa tahun terakhir juga saya, karena ada satu sekolah yang didampingi di daerah di dekat bandara, yaitu SMP Ilkap Tenasi Panaf. Nah, di situ saya berusaha untuk mendorong para guru agar setiap pagi mendampingi siswanya membaca dari 6:30 sampai jam 7. Nah, akhirnya setelah berjalan kurang lebih 2 tahun, sekarang siswa di SMP Ilkap Tenasi Panaf itu, seperti siswa di SMP Ilkap Ten Fatuba'a, itu terbiasa untuk membaca pagi hari. Kalau dia sudah datang, dia akan simpan tasnya, terus kemudian dia mencari buku, ya, di pojok baca, lalu dia mengambil buku itu dan dia membaca. Nah, tapi saya bilang begini, kalau sudah ada kebiasaan itu, guru harus tetap mendampingi, karena kita tidak hanya membiasakan siswa atau pelajar kita untuk membaca, tapi dia harus distimulasi, ya, diskenariokan untuk dia membaca, lalu kita umpan dia bagaimana dia memahami bacaan itu. Nah, kalau kemudian dia sudah memahami, kita minta dia untuk merumuskan ringkasan dari bacaan itu, pesan dari bacaan itu. Dan ini sesuatu hal yang sangat penting, ya, yang kemudian sekali lagi literasi itu akhirnya mengarah kepada, oh ya, benar, masyarakat atau orang yang telah membaca, yang telah berliterasi itu harus bisa berarti bagi orang lain atau memecahkan persoalan yang ada.
5: Lalu programnya apa aja sih, Pak, dan juga advokasi yang lagi dijalankan itu seperti apa?
8: Kalau untuk tahun 2026 ini, saya konsentrasinya untuk kalau literasi seperti tadi, berusaha untuk membiasakan, ya, para pelajar di sekolah-sekolah atau TBM, ya, Taman Bacaan Masyarakat, agar mereka punya kebiasaan membaca dan diharapkan kemudian menjadi kegiatan rutin setiap hari yang menggembirakan. Lalu saya juga melakukan inventarisasi, mendatangi perpustakaan-perpustakaan yang ada di wilayah Kabupaten Kupang, perpustakaan desa maupun perpustakaan sekolah, perpustakaan TBM, untuk bisa mendapatkan data terkait dengan ketersediaan bahan bacaan, lalu kemudian kegiatan kunjungan ke perpustakaan itu seperti apa, ya. Dan untuk advokasi memang saya berusaha untuk membangun kemitraan dengan para kepala sekolah di sekolah-sekolah, juga dengan guru-guru, terutama guru bahasa Indonesia, lalu mendatangi juga dinas perpustakaan provinsi dan dinas perpustakaan Kabupaten Kupang, juga mendatangi pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati dan Wakil Bupati, ya, dan juga para kepala desa yang saya jumpai, dengan tokoh masyarakat yang lain, supaya kemudian menjadi energi yang besar, ya, dengan membangun advokasi bersama dengan para pemegang tampuk pemerintahan atau pengendali kewenangan dan kebijakan, ya, diharapkan kemudian semua orang mau bersuara tentang betapa pentingnya literasi dan

0: juga perpustakaan, ya, dan juga perpustakaan digital atau perpustakaan online atau tadi ya, media sosial. Jadi berbagai media yang ada, media sosial, ya, juga media cetak dan perpustakaan dan buku, itu adalah sarana-sarana yang sangat penting untuk bisa menggerakkan literasi bergerak ke arah positif atau bergerak naik gitu. Nah, cuman seperti tadi, karena orang tidak berminat dengan buku, orang lebih berminat dengan handphone misalnya, tapi dianya tidak mau untuk melihat bahwa handphone itu adalah salah satu media digital yang bisa memungkinkan dia untuk membaca dan menulis. Nah, kadang-kadang misalnya ya, orang berkomentar, sebenarnya saat itu dia sedang menulis gitu, tapi dia sendiri tidak melibatkan dirinya sebagai seorang literat atau seorang pegiat literasi di situ. Nah, karena itu dia berkomentar atau dia mengetik ya, melalui handphone-nya itu tanpa menyadari apa yang sedang diketik. Nah, dan ini menjadi problem. Sehingga saya berharap bahwa setiap orang kemudian menyadari dirinya sebagai pegiat literasi untuk dirinya. Bagaimana dia membaca apa yang tertulis, misalnya dia lihat media sosial. Ketika dia membaca status orang, dia tidak perlu cepat-cepat untuk berkomentar ya, atau memberi tanggapan emoticon love atau emoticon apapun itu. Tapi dia harus terlebih dulu membacanya dulu. Dalam hal ini dia harus berliterasi dulu. Terus kemudian dia masuk kepada yang namanya pemahaman atas apa yang dia baca. Barulah kemudian dia memposisikan dirinya, bagaimana dia memberi tanggapan. Ya, lalu kemudian, oh ya, saya memberi tanggapan cukup dengan emoticon, tapi emoticon ini yang cocok karena ini beritanya begini. Ya. Oh tidak, saya ingin memberi tanggapan dalam rupa tulisan komentar. Oke, yang saya ketik itu harus begini karena pernyataannya begini, maka saya harus menulisnya ini. Nah, ini yang kadang-kadang belum disadari oleh masyarakat kita, ya, sehingga dia kemudian menjadi asing dengan literasi, padahal sebenarnya setiap hari dia berhadapan dengan realitas literasi itu sendiri.
1: Lalu dari pengalaman 2025 sampai 2026 ini, apakah Bapak Anton ini melihat adanya perubahan minat atau perilaku masyarakat terhadap kegiatan membaca dan belajar nih, Pak?
0: Nah, untuk lokus dampingan saya di Kabupaten Kupang, secara khusus untuk sekolah-sekolah yang saya kunjungi ya, dan saya dampingi, saya lihat itu ada perubahan ke arah yang baik atau ada pertumbuhan dan perkembangan dalam hal literasi. Tapi saya tidak bisa kemudian berpuas diri bahwa oh, karena sudah bertumbuh dan berkembang maka itu boleh dibilang sudah oke, belum. Karena sekali lagi literasi kita itu bukan hanya mengarah kepada bisa membaca dan menulis, tapi harus bisa membaca, menulis, mengerti, memahami, lalu kemudian mengungkapkan apa yang dipahami itu dalam bentuk pikiran yang cemerlang, kata-kata yang bagus dan menggembirakan, dan tindakan yang memerdekakan atau tindakan yang berdaya upah ke arah yang lebih baik, seperti itu.
1: Oke, lalu bagaimana sih Bapak Anton ini menghadapi tantangan ketika mengajak masyarakat yang memiliki keterbatasan akses gitu terhadap buku, internet, fasilitas pendidikan, maupun ruang belajar untuk terlibat dalam gerakan literasi?
0: Nah, biasanya kalau berhadapan dengan situasi yang demikian atau keterbatasan dalam hal akses ya, kita berusaha untuk menjadi jembatan ya. Bagaimana mereka yang terbatas akses buku ya, sedapat mungkin kita membawa buku. Biasanya dalam tas saya itu saya isi buku-buku bacaan ringan ya, untuk kemudian kalau ada kelompok-kelompok yang kita dampingi itu mengalami keterbatasan dalam buku ya, kita bawa buku, kita perkenalkan kepada mereka, kita beri kesempatan untuk mereka baca ya. Dan kalau misalnya mereka sebenarnya punya perpustakaan di dekat ya, wilayah di dekat tempat tinggal mereka ya, tapi kadang-kadang petugas perpustakaannya itu yang tidak konsisten membuka perpustakaan, maka kita membangun komunikasi ya, yang efektif dengan para petugas perpustakaan agar benar-benar bisa membuka perpustakaan pada waktunya ya, dan memberi kesempatan untuk masyarakat bisa mengaksesnya dengan baik. Dan kepada mereka yang masih mengalami keterbatasan karena memang sekali lagi akses terhadap buku itu kurang, lalu kemudian perpustakaannya juga jauh, ya kita membangun

0: komunikasi dengan stakeholder yang ada supaya sedapat mungkin mereka bisa dengan kebijakannya ya melakukan intervensi, entah itu intervensi dengan pengadaan buku yang nantinya misalnya melalui mobil perpustakaan itu mobil keliling ya bisa mencapai tempat-tempat yang masih kesulitan untuk mengakses buku, dan juga kita melakukan komunikasi ke perpustakaan nasional agar kalau memang ada program bagi buku, hibah buku, ya sedapat mungkin buku-buku tersebut itu bisa sampai ke wilayah-wilayah yang masih minim akses terhadap buku atau masih kurang mendapatkan buku-buku untuk bisa meningkatkan literasi dasar dan juga literasi kategori lainnya.
1: Lalu sebagai relawan nih Pak, bagaimana sih Pak Anton ini memastikan bahwa program literasi ini tidak berhenti setelah sebuah kegiatan selesai, tetapi mampu melahirkan kebiasaan membaca, berpikir kritis, dan belajar secara berkelanjutan nih Pak?
0: Nah, biasanya kita punya strategi untuk bisa mengikuti apakah kemudian yang kita dampingi ini sudah bertumbuh dan berkembang dan sudah punya kebiasaan membaca, menulis, lalu ya berpikir yang lebih bagus, memecahkan persoalannya dengan baik. Jadi kita ikuti lewat ya, saya biasanya itu sampaikan, oke, kamu ada media sosial sekolah ya. Kalau kamu sudah bisa menulis ya cerita-cerita pendek atau menulis pengalamanmu melalui media sosial yang ada, nah itu berarti pertandanya Anda sudah terbiasa atau sudah mulai berkembang dalam hal literasi. Lalu juga saya umpan mereka, kalau Anda mengikuti perlombaan-perlombaan, entah itu lomba misalnya storytelling, ya, atau lomba cara cermat, ya, atau lomba membaca puisi. Nah, dari situ saya tahu berarti Anda betul sudah mulai mencintai literasi dan Anda punya kemampuan berliterasi itu sudah menengah ke atas begitu. Nah, tapi sekali lagi ya tidak semua yang kita damping itu langsung ya bertumbuh dan berkembang dalam hal literasi. Sekali lagi karena mereka sekian lama itu melihat bahwa cukup bercerita dengan orang itu saja sudah oke. Ya, lalu kenapa kita harus tekun membaca dan menulis gitu? Nah, ini menjadi anggapan yang sulit untuk dipecahkan atau sulit untuk diselesaikan dalam waktu singkat sih. Tapi sekali lagi kita punya strategi seperti tadi, ya kita mengikuti mereka punya media sosial, lalu media sosial sekolah untuk kita lihat sejauh mana mereka kemudian bisa membuktikan bahwa mereka telah berkembang dalam hal literasi. Tapi juga saya minta mereka, saya bilang kalau kamu sudah bisa membaca satu buku, jangan lupa untuk menulis ringkasan dari buku itu. Ya, kamu menulisnya. Dan kita dalam bulan September ini sedang memiliki strategi untuk bisa memastikan bahwa literasi kita itu telah bertumbuh berkembang dengan program mengulas buku. Jadi sesudah seorang anak yang didampingi untuk membaca, dia diminta untuk mengulas kembali buku yang telah dibaca, dan ini adalah salah satu strategi kita untuk memastikan bahwa oh ya benar dia telah mendapatkan dampak dari kegiatan literasi yang kita jalankan.
1: Satu pertanyaan terakhir sebelum kita break dulu ya Pak ya. Okay. Apa sih pengalaman yang paling berkesan gitu selama menjalankan tugas sebagai relawan literasi masyarakat Perpusnas RI yang membuat Bapak Anton ini semakin yakin nih bahwa literasi dapat mengubah kehidupan seseorang atau komunitas?
0: Yang paling berkesan itu adalah setelah kunjungan ketiga dan keempat ke tempat di mana saya lakukan pendampingan literasi itu, dari jauh mereka sudah berteriak, "Hore, Pak datang, bawa buku pastinya." Nah, itu adalah satu pengalaman yang berkesan karena awalnya mereka itu misalnya di Nauno, ya itu satu wilayah ke arah timur ya, tapi masih juga ya, sebenarnya wilayah tengah Kabupaten Kupang, tapi sudah mengalah ke arah timur. Itu satu wilayah yang jalanannya juga susah ya, tapi oke, kita lalui dengan gembira sampai di sana. Awalnya itu mereka heran-heran ya karena tidak terbiasa dengan kegiatan literasi. Tapi setelah kunjungan yang ketiga itu kita masih 500 meter mereka dengar bunyi motor tuh, mereka sudah berteriak dan mengatakan, Pak datang, bawa buku pastinya. Lalu kemudian kita keluarkan buku, mereka membaca, terus setelah kurang lebih 15 menit, kita, siapa yang mau bercerita apa yang telah dia baca? Itu semua ramai-ramai angkat tangan. Nah, di situ satu pengalaman yang menggembirakan dan senantiasa apa ya mendorong saya untuk, okay, kamu ternyata dalam kesederhanaanmu, dalam kegiatan kecilmu sebagai seorang pegiat literasi ini, kamu sudah bisa menghidupkan ya generasi muda yang nanti besok lusa menjadi generasi emas nih. Ya, demikian.
1: Oke, berarti dari siswa-siswa yang excited gitu ya untuk kedatangan Bapak. Jadi Bapak juga termotivasi untuk bisa memberikan apa namanya? Literasi, maksudnya mengajarkan mereka lebih semangat lagi ya, gitu betul, ya, Pak betul. Ya. Oke. Nah, oh kita memperdua, kita akan break dulu satu lagu ya. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan melanjutkan di obrolan kita hari ini bersama Pak Anton. So stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Piggy Bank. Itulah, kenapa orang-orang marah sih?
1: Tanpa kita sadari, anak-anak bisa terpapar konten negatif dari media sosial, mulai dari kekerasan, ujaran kebencian, sampai konten yang belum pantas untuk usia mereka. Media sosial memang seru, tapi tanpa pendampingan, anak bisa salah meniru, bahkan salah memahami dunia. Karena itu, orang tua dan keluarga punya peran penting, dampingi anak saat bermain gawai, batasi waktu layar, dan ajak mereka ngobrol tentang apa yang mereka tonton. Gunakan fitur kontrol orang tua, pilih konten sesuai usia, dan ajarkan anak untuk berani bilang kalau mereka merasa tidak nyaman. Bijak bermedia sosial bukan soal melarang, tapi melindungi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

0: 90,9 MHz berdua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih di Talk Space sama Ratri di sini dan juga Pak Anton ya, sebagai pegiat literasi yang ada di Perpusnas RI di NTT ini. Kita kembali melanjutkan untuk topik kita hari ini ya Pak ya. Dari mana sih muncul gagasan menciptakan banana peels ice cream, dan persoalan apa yang ingin Bapak Anton ini jawab melalui inovasi yang memanfaatkan kulit pisang tersebut?
1: Oke, okay. Terima kasih. Banana peels ice cream itu dilandasi oleh literasi ekologi. Jadi sebelum sampai kepada inovasi mengubah limbah kulit pisang menjadi es krim, kita terlebih dahulu itu mengembangkan literasi ekologi bagi warga sekolah sebenarnya. Jadi kita berusaha supaya para pelajar di daerah perbatasan Indonesia Timur Leste, mereka adalah miniatur Indonesia, harus bisa ya, nyaman dalam hal literasi, atau kalau sedapat mungkin mereka tuntas dalam hal literasi dulu, termasuk dalamnya literasi ekologi, yaitu kemampuan untuk bisa ya, memahami lingkungannya sebagai tempat belajar yang nyaman dan menciptakan lingkungannya sedemikian nyaman sehingga dia tekun belajar, kemudian tekun menata diri agar pengetahuannya berkembang, kepribadiannya pun tertata, dan nanti perilaku hidupnya itu benar-benar menunjukkan bahwa dia seorang pelajar. Dan dengan itu dia terus berjuang sampai menggapai cita-citanya. Nah, ketika kami berusaha untuk menata bagaimana mereka punya kemampuan menyadari betapa pentingnya lingkungan ini, satu permasalahan yang dihadapi itu adalah sampah kulit pisang, karena mereka dapatkan MBG ya, makan bergizi gratis, di mana salah satu menunya adalah pisang ya, dan biasanya selesai makan ya kulit pisangnya dibuang begitu saja. Lalu persis pada musim hujan muncullah begitu banyak lalat ya, karena kulit pisang kalau masih basah dan apalagi hujan ya, lalu kemudian menciptakan bau yang kurang sedap, dan ini mengganggu kegiatan belajar. Terus kemudian kita berdiskusi dengan para guru bagaimana kulit pisang ini harus bisa kita amankan. Yang paling praktis dan paling mudah itu adalah dikumpulkan terus diberikan kepada kepada binatang ya, sejauh yang bisa mengakses itu atau bisa dimakan dan seterusnya, atau ya sudah biarkan saja terbuang begitu atau dibuang lebih jauh lagi. Tapi kemudian kami bilang tidak. Dalam diskusi bersama para guru kami akhirnya menemukan tidak. Coba kita ubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Maka ketika kami didampingi oleh satu kelompok namanya BGBL, bantu guru belajar lagi. Di situ kami terdorong untuk ini ada problem, terus kita harus menemukan satu solusi tapi yang mengarah kepada peningkatan kualitas dari tadi yang sampah menjadi sesuatu yang lebih lebih baik, lebih bernilai. Maka kemudian kami setelah mencermati dan mengikuti arahan dari BGBL, terus kami bermenung lagi, akhirnya kami menemukan coba kita ubah kulit pisang menjadi es krim. Tantangan waktu itu adalah bagaimana kita berhadapan dengan sepatnya kulit pisang. Nah, tapi setelah kami berdiskusi lagi, mereka ada guru yang bilang begini, Pak tenang saja, kulit pisang itu memang sepat, tapi kalau kita berikan lagi bahan-bahan tertentu itu akan bisa mengimbangi sepatnya itu sampai memang bisa menjadi es krim. Dan akhirnya ya puji Tuhan kami mengubah sampah kulit pisang menjadi es krim, dan itu menjadi satu inovasi yang menggembirakan kami gitu, karena tak terduga sebelumnya, hanya mulai dari sekali lagi literasi, lalu kemudian bagaimana ada problem ini dan harus diatasi, dan disitulah esensi literasi yang sesungguhnya, yaitu hadir, memahami, dan memberikan solusi.
0: Lalu sejauh mana sih inovasi ini dapat membantu mengubah cara pandang masyarakat terhadap limbah makanan, khususnya bahwa sesuatu yang biasanya dibuang ini masih berpotensi memiliki nilai guna ya Pak?
1: Nah, oke, dari apa yang kita buat ini, ya, apa yang kita hasilkan di mana kulit pisang yang sebenarnya itu sudah tak lebih daripada sampah organik, tapi diubah menjadi sesuatu yang bernilai lebih tinggi, dalam hal ini bernilai ekonomi lebih tinggi dan juga kemudian bisa dibilang bernilai gizi lebih tinggi, ya, kita mempublikasikan ini kepada mempublikasikan ini melalui media sosial, juga secara khusus melalui event yang kita ikuti, yaitu AA Healthy School Awards, ya, sehingga ya diharapkan bahwa rekan-rekan lain yang ikut dalam perlombaan itu setelah mendengarkan pemaparan kita tentang bagaimana mengubah limbah kulit pisang menjadi es krim, mereka pun terinspirasi dan memandang bahwa sesuatu yang sebenarnya itu sudah tidak berguna lagi ternyata bisa berguna lagi dan bahkan bernilai lebih tinggi. Nah, dalam istilah kami, dalam proyek kami itu, kami mengubah kulit pisang menjadi es krim dengan menggunakan pendekatan upcycling. Jadi bukan hanya recycle tapi upcycling. Kalau recycle itu kan mendaur ulang, ya, tapi kalau upcycling itu mendaur ulang tapi dengan nilai yang lebih tinggi. Dan memang terbukti kan tadi kulit pisang yang sebenarnya ya sekedar sampah organik, lalu kemudian setelah diolah menjadi es krim. Dan ini satu inovasi yang bagi kami itu istimewa, karena setelah kami memaparkannya di hadapan 2.800 peserta yang mengikuti event AA Healthy School Awards, itu kami terpilih sebagai yang terbaik pertama. Wow. Ya, gitu.
0: Keren banget, selamat ya, Bapak ya.
1: Terima kasih. Ya.
0: Lalu dalam proses menciptakan produk ini nih Pak, tantangan terbesar apa sih yang Bapak Anton hadapi, baik dari sisi eksperimen bahan, cita rasa, tekstur, keamanan pangan, maupun penerimaan masyarakat sendiri nih Pak?
1: Iya, tantangan pertama itu adalah tantangan internal, atau dari warga sekolah sendiri itu meragukan, karena bagaimana mungkin kulit pisang itu bisa menjadi es krim, ya. Karena seperti tadi, ada rasa sepat yang bersifat alami, ya. Lalu yang kedua, tantangan yang lain itu adalah keterbatasan sarana, ya kan? Sarana kita sangat terbatas, ya, karena kita ada di daerah perbatasan, di pinggiran, ya, sulit mendapatkan sarana yang mendukung untuk itu. Lalu kemudian juga ya anggapan masyarakat bahwa kita itu hanyalah orang-orang kecil yang belum tentu bisa menghasilkan satu inovasi. Tapi kita tetap bertekun, ya, karena kita dibawa dampingan BGBL, lalu kemudian kita juga sedang fokus bahwa ini sesuatu hal yang akan sangat istimewa kalau kita bisa melakukan eksperimen kita, lalu proyek yang kita sudah rancang ini, kita sudah desain, ya, mulai dari perencanaan sampai dengan hasil akhir itu bisa kita jalankan, ya, langkah demi langkah, lalu kemudian kalau ada problem kita duduk dan berdiskusi lalu menemukan solusi supaya kemudian sampai pada hasil akhir yang baik. Betul-betul kami jalani, kami tekuni secara maksimal. Maka sekali lagi, anggapan orang bahwa bagaimana mungkin mereka bisa menghasilkan sesuatu, atau anggapan dari warga sekolah yang mengatakan ya kita masih terbatas dalam hal sarana, lalu kemudian kita ini juga belum punya pengalaman untuk bisa bereksperimen sedemikian gitu besar sampai menghasilkan itu, dengan sendirinya gugur. Karena sekali lagi proyek kita ini proyek Hookah Upcycling, ya, kita, pengubahan es krim kulit pisang menjadi es krim itu kita namakan Hookah Upcycling Project. Itu ternyata tidak hanya menjadi yang terbaik pertama di Indonesia tapi juga menjadi yang terbaik pertama di Asia Pasifik, ya. Dan itu ketika berhadapan dengan teman-teman finalis di Bangkok, Thailand dari tanggal 6 sampai 11 Juli baru-baru ini, ya, kita kemudian juga ya membuat ya, para finalis yang lain itu ya terkejut, bagaimana mungkin ya kamu bisa mengolah limbah kulit pisang itu menjadi es krim. Kalau pisang, buah pisang menjadi es krim, ya, tapi kalau kulit pisang menjadi es krim itu sesuatu yang di luar dugaan kami juga. Jadi ya, kita dalam hati syukur sekali karena bagaimana mungkin ya kita yang kecil ini ternyata juga membuat orang lain terkejut begitu, karena melakukan sesuatu yang di luar dugaan mereka. Ya.
0: Oke, lalu jika inovasi ini dikembangkan lebih jauh nih Pak, peluang apa sih yang Bapak Anton lihat untuk menghubungkannya dengan pendidikan, UMKM, ekonomi sirkular, dan juga pemberdayaan masyarakat di NTT?
1: Pertanyaan yang sangat menarik dan ini membutuhkan strategi untuk menjawabnya secara lengkap nih. Ya, setelah kita melakukan inovasi ini, menghasilkan es krim dari kulit pisang, lalu mendapatkan prestasi nasional dan prestasi internasional, kita sempat juga ditanyai oleh BBC London waktu itu. Mereka bertanya, Pak, sesudah capaian ini apakah Pak berhenti di sini? Saya bilang, saya tidak akan berhenti di sini. Karena melalui inovasi ini, saya ingin menyadarkan orang betapa pentingnya literasi ekologi. Ya. Yang kedua, saya mau menyadarkan warga sekolah bahwa literasi ekologi itu mendasari kita dalam menghasilkan sesuatu yang bisa menginspirasi banyak orang. Bahwa dari sesuatu yang tidak biasa menjadi sesuatu yang biasa. Maka kemudian kami beri tagline atau semacam motto, ya, bahwa Hook Up Cycling Project from Wasted to Wonder. Ya, dari sampah menjadi sesuatu yang luar biasa. Lalu yang ketiga, kita mendorong dengan capaian ini, dengan inovasi ini, kita akan terus berkomitmen untuk membangun kemitraan dengan pemerintah daerah, dengan juga pihak-pihak lain yang terpanggil untuk mengembangkan usaha es krim kulit pisang ini, supaya masyarakat juga akhirnya semakin mengerti, oh ya, ternyata sesuatu yang sudah tidak berguna itu ternyata kalau ditekuni bisa menjadi sesuatu yang berguna dan berdampak positif bagi banyak orang. Dan lebih dari itu, kita melihat bahwa dengan menekuni pengolahan kulit pisang menjadi es krim, maka banyak orang akan juga mau ya bermitra dengan kita. Ya, sampah kulit pisang itu bisa dibawa ke kita, lalu kemudian kita bisa memberikan mereka ya imbalan, ya, entah itu dalam bentuk es krim lagi kah, atau dalam bentuk dalam bentuk uang tunai misalnya begitu. Lalu kemudian masyarakat sekitar juga kita dorong untuk menanam pisang, karena memang kita mau menekuni inovasi kita ini secara sungguh-sungguh. Apalagi pemerintah daerah Kabupaten Belu itu betul-betul memberi dukungan sampai sekarang dan berkomitmen untuk menjadikan ini sebagai satu UMKM perbatasan, ya, usaha mikro, kecil dan menengah di daerah perbatasan. Dan kami sudah komitmen untuk itu dengan mendaftarkan perizinan untuk mendapatkan NIB, nomor induk berusaha, dan sudah selesai. Lalu kemudian kami mendatangi BPOM untuk melakukan kajian, dan kami meminta BPOM Belu untuk menyelidiki sampai sedapat mungkin memberikan kami nomor izin edar produk, ya, dan itu sedang diproses. Lalu kemudian kami juga sudah membangun komunikasi dengan Kemenkumham untuk mendaftarkan hak paten kami, ya, penemuan inovasi ini, dan sedang diproses. Jadi dengan itu sekali lagi kami tidak berhenti, ya, dengan prestasi yang sudah kami raih, tapi kami akan terus menjalankan ini karena sekali lagi pertama-tama kami melalui pengolahan kulit pisang menjadi es krim ini, kami mau memastikan bahwa literasi ekologi itu penting. Yang kedua, kami ingin mendorong masyarakat untuk mari kita berkolaborasi mengembangkan satu inovasi ini, karena ini berdampak positif dalam kaitannya dengan ekonomi masyarakat, dan berdampak positif dalam kaitannya dengan penataan terhadap lingkungan, dan berdampak positif terhadap gizi, ya. Karena kalau es krim itu kita olah, es krim kulit pisang itu kita olah secara higienis, ya, diolah dengan menggunakan dengan pendekatan, dengan langkah-langkah yang betul-betul sesuai dengan standar BPOM, maka saya yakin itu bernilai gizi, karena memang kandungan yang ada dalam kulit pisang itu juga sebenarnya tidak beda jauh dengan kandungan yang ada pada buah pisang. Ya, ada kaliumnya, ada unsur fosfatnya, dan ini sangat penting untuk ya asupan gizi dalam asupan gizi bagi bagi manusia gitu. Sehingga saya yakin ini harus terus dikembangkan karena berdampak positif, ya, dan boleh dibilang multi dampak gitu.
0: Oke, pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita menutup di Talk Space sore hari ini. Bukan pertanyaan sih, sebenarnya ke pesan nih. Pesan dari Bapak Anton ya kepada generasi muda yang ingin menciptakan inovasi dari persoalan sederhana di sekitar mereka, khususnya bagaimana membaca masalah lingkungan sebagai peluang untuk menghasilkan solusi kreatif.
1: Oke, pertanyaan pemungkas ya, yang sangat menarik nih. Ya, saya berharap generasi muda dimanapun berada, jangan pernah mengabaikan literasi ya. Dan literasimu itu jangan sebatas baca dan tulis, tapi berusahalah untuk berliterasi sedemikian sehingga persoalan sederhana yang ada di depan Anda itu menjadi pintu masuk untuk Anda berinovasi, sampai Anda memastikan bahwa inovasimu itu kemudian berdampak bagi dirimu, bagi lingkunganmu, bagi masyarakat sekitar. Karena kalau orang tekun berliterasi, maka yang dianggap remeh oleh banyak orang itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan dengan itu kamu bisa menginspirasi ya, menginspirasi teman-teman seusiamu, juga menginspirasi banyak orang di sekitarmu, sedemikian supaya orang tahu kamu adalah generasi emas yang harus membanggakan dirimu, keluargamu, Indonesia yang kita cintai, dan bagi membanggakan dunia ini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Anton yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Ya, buat teman Prodo juga terima kasih yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Kupang dan juga melalui terestrial di Prodo FM Kupang. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi ya Pak ya, siapa tahu boleh Bapak menemukan inovasi yang lain. Siap. Gitu. Nanti kita bisa sharing-sharing juga di sini.
1: Okay. Siap.
0: Oke, teman Prodo, kita akan lanjut lagi di sore ceria. So, stay tune.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih, Tika.
3: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
2: Ih, Roman.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
7: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
8: Pro 2 FM,

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Child abuse merupakan semua jenis tindakan kekerasan dan penelantaran anak oleh orang tua, pengasuh, atau orang lain dalam peran pengasuhan yang mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, trauma fisik, dan psikologis anak. Tindakan kekerasan ini dapat berdampak pada fisik maupun mental berupa perilaku melukai yang tidak terkontrol, cemoohan, kekerasan seksual, serta penelantaran dan pengabaian yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak di masa depan. Beberapa tanda pada anak yang mengalami child abuse, seperti adanya memar atau luka yang tidak dapat dijelaskan pada tubuh anak, sering absen sekolah, depresi, menunjukkan perilaku atau pengetahuan seksual yang tidak biasa, prestasi menurun, kehilangan minat dalam kegiatan sosial, terlambat dalam perkembangan fisik dan emosional, serta rendah diri. Tindak pencegahan, penanganan, dan pengawasan serius terhadap dampak dari child abuse dapat dilakukan dengan pemantauan yang berkesinambungan, seperti home visit dan pembinaan serta penyuluhan rutin bagi anak yang mengalaminya.
5: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
6: Teman terbaik kamu
7: Pro 2 FM.
8: Psst, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: do it so well.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Oke, sore cerah kali ini ya sama Ratri, teman Pro 2, ditemenin sama Ratri. Iya, Ratriana Dewi. Sebentar, ini kok suaranya gak ada? Iya, oke, udah. Dan ini Ratri, kesempatan kali ini mau bacain update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RR Kupang per hari Senin ya, teman Pro 2, di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Oke, ada pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet. Kemudian ada pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Shelfy Kaji. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Fiontes. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Valen. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Erna Abineno. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kardus dan 1 kantong dari Ibu Atta Alomau. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dan mie 1 kardus dari Azhar Nur. Pakaian layak pakai sebanyak 2 dus dari Jessica Nakamura. Pakaian layak pakai mie dan sembako sebanyak 8 dus dan 1 plastik dari Par Gereja Bukit Kais RSS Baumata. Lalu kemudian ada popok sebanyak 3 dus dan air dan snack 1 dus. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Anno Domini. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Nyongki Padabain. Popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang 100 ribu dari Om Adi di Alak. Uang 200 ribu dari PT Zenzei Popoku. Uang 10 ribu dari Orang Baik. Uang 500 ribu dari Hamba Tuhan. Uang 50 ribu transfer via Bank BCA. Uang 150 ribu transfer via Bank BCA. Uang 20 ribu transfer via Sibank. Kemudian uang 25 ribu transfer via Sibank. Uang 50 ribu transfer via Bank BCA. Uang 200 ribu transfer via Bank BNI. Uang 500 ribu transfer via Bank BNI. Uang 100 ribu transfer via Bank BNI. Uang 50 ribu transfer via Bank BNI. Uang 100 ribu transfer via Bank BNI. Uang 15 ribu transfer via Sibank. Uang 50 ribu transfer via Sibank. Uang 100 ribu transfer via Bank BNI. Uang 1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih. Uang 2 juta dari Oma Elizabeth Nunu itu. Sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam. Beras 5 kg sebanyak 10 karung dan beras 10 kg sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan RMS. Pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan RMS. Uang 50.000 dari kotak donasi Rumah Musik Siloam. Uang 350.000 transfer via Bank BNI. Uang 300.000 dari tim konten media baru RRI Kupang. Uang 250.000 via Kris dari Orang Baik. Uang 50.000 dari Pak Kedor. Uang 50.000 dari Pak Anton. Uang 50.000 dari Pak Adi Ninong. Uang 50.000 dari Pak Nixon. Uang 50.000 dari Ibu Ana Lopo. Uang 50.000 dari Pak Jack Clay. Uang 100.000 dari Ibu Erika. Uang 50.000 dari Ibu Adriana. Total yang masuk melalui kris donasi sebesar 7.389.000. Dan kami masih membuka kesempatan buat kamu yang mau berdonasi untuk saudara-saudari kita yang ada di Flores sampai tanggal 10 September besok ya. Dan buat yang mau berdonasi berupa uang ya, bisa banget melalui kris yang ada di media sosial kami atau di Instagram @RRI_Kupang, ataupun yang mau berdonasi berupa barang yang bisa diantarkan ke kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan kamu ya teman Pro 2, itu sangat berarti juga untuk saudara-saudari kita di Flores. Dan untuk info selengkapnya, kamu bisa menghubungi saudara Nyongki di nomor HP 0852-3927-5950 ya. Jadi mumpung masih ada kesempatan ya sampai besok untuk menyalurkan
donasi kamu melalui RRI Kupang, bisa aja langsung hubungi nomor tersebut ya teman Pro 2.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sore ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Kamu perlu self healing. Saatnya kamu mendengarkan esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada buku karya Marcella Fiona Lego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, gimana hidup kamu? Sebuah pertanyaan yang terkesan sederhana, tapi bisa membuka akses ke berbagai hal dalam hidup kita. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat keadaan kita saat ini, mengetahui cara memandang hidup, mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, namun kita tidak mampu menghadapinya. Bahkan, kita terbatas menelusuri impian kita, serta hal-hal yang membatasi kita mencapai impian itu. Dari pertanyaan gimana hidup kamu, mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah gundah ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo! Self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

0: FM 90.92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Sore ceria with Pro2.

0: FM.
1: Eh, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans ini.
1: Iya.
2: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
2: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
2: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Pesta. Bagi sebagian orang, pesta adalah bentuk ucapan syukur serta tanda kemenangan atas keberhasilan yang telah dicapai. Namun, bagi yang lain, pesta justru menjadi cermin yang memantulkan rasa takut, malu, dan kecewa pada diri sendiri. Saat keberhasilan orang lain terasa begitu dekat, mampukah kita tetap menghargai dan melanjutkan perjalanan yang sedang kita tempuh?

0: Sudah akhir bulan, uang tinggal buat beli mie instan. Skripsi juga belum rampung. Revisi bab 4 belum kusentuh. Jadinya malas sekali.
1: Vina, kamu di mana? Jangan lupa datang ke pesta syukuran wisuda aku ya malam ini. Semua teman-teman angkatan kita kumpul loh. Aku tunggu.
0: Hah? Datang? Buat apa? Paling nanti jadi bahan pertanyaan. Kapan wisuda? Atau malah jadi bahan bercandaan? Heh, yang lain sudah pakai toga. Aku di sini masih berkutat sama revisi. Malu. Malu sekali sama mama dan papa di kampung. Mereka terus berharap. Tapi diriku sendiri yang terus menunda. Hah, revisi itu sebenarnya bisa aku kerjakan sih. Tapi sayangnya, aku lebih sering mengalah sama rasa malas. Apa harus dikejar sekarang ya? Ah, sudahlah. Memikirkannya pun buat tambah malas.
1: Rasa takut dihakimi, malu pada orang tua, dan kecewa pada diri sendiri, perlahan berubah menjadi beban yang terus dipikul Vina. Semakin ia menunda, semakin besar rasa bersalahnya. Dan semakin besar rasa bersalah itu, semakin sulit pula ia memulai. Tanpa disadari, Vina terjebak dalam lingkaran yang menguras kesehatan mentalnya.

0: Vina, Vin, Vina, buka pintunya Vina. Vina? Ya ampun, ini kos atau sarang sih? Kok gelap sekali? Berantakan lagi. Kamu kenapa?
1: Ya, begitulah.
0: Begitulah? Maksudnya? Dari kemarin, minggu lalu, sampai tadi di chat, gak dibalas. Bikin khawatir aja. Kenapa? Ceritalah.
1: Tau lah apa. Itu, Arni, maksudnya apa coba? Buat undangan untuk datang ke pesta wisudanya. Ngapain? Mau pamer gitu. Malu kan, Dita? Mukaku nih mau ditaruh di mana? Arni wisuda dengan predikat cum laude. Lah, aku? Jangankan cum laude. Rasanya lebih cocok nyemplung ke laut daripada datang ke pestanya dia.
0: Vin, yakin Arni mau

0: ajak untuk buat skripsi sama-sama, tapi selalu kamu tolak. Santai aja kali, dunia ini bukan untuk ajang lomba siapa cepat. Lagian, lu juga malas kan? Sekarang baru semuanya serba salah.
1: Kamu gak ngerti. Tiap buka media sosial, isinya orang wisuda. Tiap buka laptop, yang kulihat cuma revisi. Belum lagi sama dosen pembimbing entah hilang kemana setiap kali mau bimbingan. Mentalku sudah jatuh duluan, Dita. Capek, capek rasanya.
0: Namanya juga hidup, Vin. Ngerti sekali di posisi kamu. Kan aku juga belum. Sama kan kita? Tapi jawab aku satu pertanyaan. Kamu masih mau sukses?
1: Mau.
0: Masih mau bikin mama sama bapak bangga?
1: Ya mau lah.
0: Kalau begitu ayo bangkit, Vin. Orang lain udah selesai dengan pertempurannya dan kita berdua juga harus sampai di titik itu. Arni juga pernah di posisi kita saat ini, bahkan lebih parah. Tapi dia bangkit. Nah, kita berdua juga. Sini, buka laptop kamu, kita lihat sama-sama revisinya. Yang kurang kita catat, yang sulit kita cari jalan keluarnya. Kamu gak harus kuat sendirian, Vin.

0: Malam itu bukan hanya skripsi yang mulai dikerjakan. Perlahan, semangat Vina pun kembali disusun. Dengan ditemani seorang sahabat, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan untuk dihadapi.
1: Akhirnya, revisi kita berdua selesai ya. Besok tinggal ke kampus, terus konsul. Siap-siap yuk, kita datang ke pesta Arni. Kita rayakan keberhasilan sahabat kita hari ini. Percaya deh, kita juga akan kayak Arni.

Vina dan Dita hanyalah gambaran dari banyak anak muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, dan tantangan menjaga kesehatan mental. Tak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah. Karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk meraih keberhasilan.

92,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria sama Ratri nih, teman Pro 2. Dan Ratri masih menunggu juga untuk partisipasi dari kamu ya. Mungkin yang mau request, mau kirim-kirim salam, boleh langsung aja kirim ke line WhatsApp kita di 0811 3820 90 90. Tentunya Ratri tunggu untuk partisipasi dari kamu. Dan saat lagi nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Ratri akan memberikan informasi terupdate untuk kamu juga. Ini ada satu lagu dari Christy, Bunga-bunga di Barcelona.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah tanggal 9 September 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, banjir yang melanda Nagoya Jepang menjadi tantangan tambahan bagi persiapan timnas basket Indonesia menjelang Asian Games 2026. Kondisi cuaca dan genangan membuat aktivitas latihan tim terganggu, sementara para pemain harus tetap menjaga kondisi fisik dan fokus menghadapi ajang olahraga tersebut. Gangguan akibat banjir menjadi bagian dari tantangan yang harus diantisipasi tim oleh selama berada di Jepang. Timnas Indonesia tetap dituntut menjaga kesiapan dan menyesuaikan program latihan agar persiapan menuju kompetisi berjalan seoptimal mungkin. Informasi selanjutnya, trailer terbaru Godzilla Minus Zero resmi dirilis dan kembali memperlihatkan ancaman Godzilla dalam cerita yang berlatar Jepang tahun 1949. Film garapan Takashi Yamazaki ini melanjutkan kisah Godzilla Minus One dengan Ryonosuke Kamaki dan Minami Hamabe kembali memerankan karakter mereka. Film ini juga memperkenalkan sejumlah pemeran baru diantaranya Tin Tanaka, Masami Nagasawa, dan Jun Kunimura. Godzilla Minus Zero dijadwalkan tayang di Jepang pada 3 November 2026 dan menjadi produksi Jepang yang pertama yang direkam khusus format IMAX. Informasi terakhir teman Pro 2, film karya sutradara Kamila Andini, Empat Musim Pertiwi, mencatat prestasi di kancah perfilman internasional dengan masuk dalam rangkaian Festival Film Dunia 2026. Film ini akan melakukan world premiere di Toronto International Film Festival 2026 dan kembali hadir di Busan International Film Festival. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 malam ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain teman Pro 2, akan melanjutkan segmen juga malam, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Sekian info Pro 2 kali ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan tempat lo berdelapan, Pradua dari Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pradua, senang bisa kembali menemani kamu. Malam ini ditemenin sama Isaac Octavian. Dan ya, kita ketemu lagi di Jaga Malam tadi setelah ditemenin sama Ratri. Waktunya Isaac nih untuk temenin kamu ya, yang mungkin lagi siap-siap untuk istirahat atau lagi siap untuk dinner juga. Kepikiran buat cari makan yang enak, apa ya kira-kira yang enak malam-malam kayak gini ya teman berdua. Semoga malam kamu jadi makin menyenangkan ditemenin sama lagu-lagu enak yang nanti masih bakal terus hadirin untuk temenin teman berdua yang lagi tune in dan lagi dengerin Pro 2 FM Kupang malam hari ini. So ya, yeah, selamat malam juga saya ucapin buat kamu yang dalam perjalanan pulang ke rumah lagi nyetir, semoga nyetirnya aman lancar ya sampai di rumah. So yeah, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin masih sama Isak Octavian, teman Pro 2. Dan ya, ini kan ada juga kabar yang rame nih soal Juicy Lucy yang gagal berangkat ke Batam karena untuk perform ya, karena over baggage, teman Pro 2. Nah, katanya juga ada aturan bagasi kabin yang berlaku di beberapa maskapai, teman Pro 2. Nah, perubahan ini salah satunya memang terlihat juga ya, selain di Indonesia, di Australia mulai 2 Februari 2026 Virgin Australia itu membatasi penumpang kelas ekonomi untuk membawa satu tas kabin dengan berat maksimal 8 kg ditambah satu barang pribadi aja nih yang dapat disimpan di bawah kursi, jadi gak ada bagasi lagi gitu, teman Pro 2. Kalau di Qantas dan Jetstar ini berbeda ya. Qantas itu memperbolehkan kombinasi bagasi dan kabin, tapi tetap totalnya kabin dan bagasi 14 kg. Kalau Jetstar ini mereka kasih jatah bagasi kabin 7 kg dan ya dapat dibagi ke dalam 2 barang. Jadi memang masing-masing maskapai ini punya aturan tersendiri, teman Pro 2. Mereka biasanya memperketat aturan bagasi karena berkenaan dengan faktor berat pesawat, teman Pro 2. Karena setiap pesawat itu punya batas maksimum berat yang diperbolehkan maksudnya ya saat lepas landas, dan itu ada hitungannya gitu, ada rumusnya ya, teman Pro 2. Dan ini juga jadi bagian dari strategi bisnis terkadang ya, karena perbedaan aturan bagasi kabin ini tidak lepas dari perkembangan bisnis maskapai ya, terutama untuk maskapai yang berbiaya rendah atau low cost carrier, teman Pro 2. Dan juga pastinya ini berkaitan dengan keselamatan penerbangan ya. Tapi sayang banget nih apa yang terjadi kemarin ke teman-teman yang di Batam yang menunggu kehadiran dari Juicy Lucy, namun sayang banget nih mereka gagal ada di sana karena itu tadi nih, tiba-tiba over bagasi karena ada perubahan regulasi berkenaan dengan berat bagasi, jadi over bagasi ya. Semoga bisa terselesaikan karena ini lagi rame banget juga dibicarain, dan semoga tidak terjadi lagi ke depannya.

0: 어디 끌어야 아무저도 susu, strawberry sama popcorn ya.
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
2: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin masih sama Isaac Octavian, teman Prodi 2. Kamu mungkin dalam perjalanan menuju rumah, atau mungkin udah masuk gang ke rumah nih. Kalau masih jauh, gimana kalau tengok kiri kanan, adakah yang bisa kamu bawa untuk orang-orang tersayang di rumah yang lagi nungguin kamu mungkin ya, atau juga pengen bawain sesuatu buat jadi dinner gitu ya, bersama dengan orang-orang rumah. Selamat kok selamat? Boleh gitu. Alright, mantra 2. Nah, kali ini update-nya dari Pengabdi Setan 3 yang sementara digarap, teman Troy 2. Ternyata ini diambil juga salah satunya dari kisah inspirasi Misteri Dancing Plug, teman Troy 2 pelagu. Nah, ini terjadi di kota Strasbourg yang saat itu masih menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Nah, di kota ini, teman Troy 2, jadi dalam catatan sejarah, dokter sekaligus ahli kimia jenius namun pemarah asal Swiss bernama Paracelsus tahun 1530-an, teman Perdua, meneliti awal mula dari wabah menari Strasbourg. Selama sepekan Trofia ini terus menari tanpa henti. Ia paling hanya berhenti sebentar untuk memejamkan mata, lalu mulai menari lagi. Awalnya orang-orang hanya berkerumun menonton karena penasaran, tapi dorongan untuk ikut menari seolah menular ya. Dalam sepekan hampir 3 lusin warga ikut menari bersama dengan Trofi, dan hingga Agustus sekitar 400 orang terkena wabah menari. Ya, para bangsawan yang menguasai kota itu mulai bingung dengan kekacauan yang terjadi, dan salah satu dari mereka, Sebastian Brand, bahkan tuliskan di satu bab bukunya tentang Sip of Fool soal fenomena ini ya, teman-teman berdua. Para dokter juga berupaya mendiagnosis wabah ini, kemudian mengatakan bahwa penyebabnya adalah darah yang terlalu panas di otak, teman-teman berdua. Dan akhirnya mereka menari tanpa henti, teman-teman berdua. Hingga ratusan tahun kemudian, insiden ini menimbulkan banyak pertanyaan yang sulit dijawab. Apakah penyebab dari wabah tarian ini ya? Dan siapa saja yang terjangkit wabah ini? Berapa banyak yang meninggal? Dan apa penyebabnya? Salah satu teori menyebut bahwa mereka tidak sengaja mengkonsumsi ergot, sejenis jamur yang tumbuh pada gandum hitam yang lembab. Efek sampingnya adalah halusinasi hingga kejang hebat. Masalahnya, apakah mungkin efek jamur ergot ini bertahan selama berhari-hari, bahkan lebih dari sepekan? Seorang sejarawan, John Weller, berasumsi bahwa kasus ini berkaitan erat dengan kengerian penyakit dan kelaparan yang melanda Strasbourg, depresi karena keadaan sekitar, ditambah keyakinan akan kisah Santo Vitus yang mampu menghukum pendosa dengan wabah tarian, dan kemungkinan diperparah oleh infeksi jamur ergot juga kemudian memicu histeria massal sebagai bagian sebagian besar kota ini, teman Pro 2 ya. Dan sebenarnya wabah menari Strasbourg ini bukan satu-satunya wabah tari yang pernah terjadi. Wabah serupa pernah terjadi di abad ke-11 di Saxony. Di abad ke-15, seorang wanita di Apulia, Italia, juga tiba-tiba menari seperti orang dengan gangguan jiwa setelah digigit tarantula, teman Pro 2. Memang masih banyak yang juga bertanya apa yang sebenarnya terjadi, tapi ya, saya ini memang benar-benar pernah terjadi.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Sampai di sini tugas sisa untuk menemani kamu, teman Prodi 2. Yap, kita selesai untuk segmen yang pertama di Jaga Malam. Jadi ini saya ajak kamu untuk kita bersama mengikuti music live chat bersama dengan Prodi 2 FM Jakarta. So pastikan teman Prodi 2 tonton terus ya di Prodi FM Kupang, karena nanti after ini saya akan balik lagi dengan masih banyak kesuruhan lainnya akan kita hadirkan untuk menemani kamu di Prodi 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

hari ini, berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya? Apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja teman berdua, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo teman berdua, tetap stay tune di seluruh Produ FM seluruh Indonesia. Dan pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
1: Hai, halo semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu ya waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi gak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi gak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga. Ada beberapa event-event juga.
0: Okay.
1: Manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Oh, gitu ya. Lagi banyak tour-tour ya?
1: Iya,
0: lagi gokil. Kayak tour radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu, konten-konten dan konten ya?
1: Aduh, iya betul.
0: Betul, harus.
1: Konten.
0: Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai gitu. Itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Kayak, wah seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel,
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai?
1: Belum pernah.
0: Oh, gitu. Tapi yang reguler adalah lari tetap ya?
1: Lari tetap masih.
0: Oh, berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih.
0: Masih?
1: Ya,
0: 5K,
1: masih
0: 10K?
1: Iya, 10K.
0: Oke lah. Kalau ikut event-event lari, 10K udah oke lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: HM, ya. Bener.
1: Tapi masih, ya kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari yang mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah, tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi
0: jarang
1: kan?
0: Jarang, strategi gitu. Bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya kalau lo dengerin nih. Kayak Alika aja gitu, biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya.
1: Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener, gitu. Pastinya baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini, boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu, berarti ada 5 kali lagi Alika sini nanti.
1: Betul. Yeah. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ketiga ya?
1: Iya, ketiga kali.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi ama.
1: Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan pastinya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya RRI Jakarta ya, langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira.
1: Halo Teman Pro 2.
0: Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya, benar. Itu bagian juga sih.
0: Bagian juga ya. Tapi seru enggak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini, gitu. Jadi yang biasanya kan suka pada kepo tuh,
0: ngapain
1: sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga nggak sih, kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, jadi arsip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, yaitu adalah Berakhir Sudah. Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh sama dia.
0: Lost sparks-nya
1: kali ya.
0: Tepatnya
1: mungkin lost sparks
0: kali
1: ya.
0: Lost sparks, oke.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin itu bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih untuk
1: kayaknya udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: AKA ghosting.
0: Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal. Kayak gitu tuh. Jangan, kalau kata gue jangan kayak gitu. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu kan.
1: Padahal sebenarnya ya masalah-masalah tuh kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik, atau kayak udah deh kayak gue udah nggak mau lagi gitu kan.
0: Egois tau itu egois, namanya bener. Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak oh ya udah gue nggak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Iya, bahkan bertanya-tanya gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus.
0: Gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau senang, mau marah gitu selalu sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue nggak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada. Gue percaya banget ada orang kayak gitu. Dan apa ya, kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka. Cuma mungkin alibi yang paling common adalah ya gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Gak, susah sih dibenerin memang ya.
1: Bener. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okelah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita, bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari tuh dulu jalan tengahnya.
0: Betul
1: gitu kan. Tapi ini gak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue itu mah sebenarnya kayaknya alibi aja. Dia punya yang lain. Ini gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong diklip omongan gue ya. Manusia itu diberi mulut dan akal untuk berbicara ya. Bener. Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh, jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya, betul.
0: Boleh tahu enggak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis, Aku tidak nulis sendiri, gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate,
0: termasuk.
1: Boleh diisi sendiri.
0: Oke.
1: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang, oh dia pernah ngalamin kayak gini juga ya, gitu. Ya di hubungannya memang mulai gak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah gitu. Malah kayak udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Temanku.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan, karena kadang ya itu tadi ya, mungkin pertama karena takut jahat, dia gak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya yaudah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget. Jahat banget.
1: Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z, Gen Z yang suka HTS-an itu.
0: Nah, nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia. Iya. Yeah. Berlaku tuh.
0: Iya. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah gak sih? Nah, gitu. Betul. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
1: Benar, setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih. Gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Dan memang dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Iya,
1: betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu, gue tuh di sini mati-mati.
0: Iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: kebawah
1: juga, ikut kebawah.
0: Kebawah ya.
1: Ikut hilang lah biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Yeah. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah,
1: hilang gitu aja gitu kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak kok lo tega sih gitu.
0: Iya,
1: gimana
0: sih
1: nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia harusnya punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang,
0: okay,
1: kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu, caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak los banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya
0: ya.
1: Iya. Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Dua konsekuensi kan. Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Ya sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya, tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Iya, benar,
0: jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya sakit. Oh, itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener. Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu tapi itu bohong, guys. itu fana itu.
1: Bener.
0: Itu fana. Setuju. Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya. Bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa pamit ya.
1: Iya, tanpa pamit.
0: Nah, gitu. dari proses lagu ini gimana, Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah

0: dapat demonya dari produserku. Terus dari penulis ada Kak Ivan. Nah, aku tuh udah dapat demonya. Begitu aku denger demonya, memang aku langsung suka banget.
1: Okay.
0: Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu, bukan cuma dari segi liriknya gitu, tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi, aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu. Nah ya udah, sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
1: Betul.
0: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3-4 bulan.
1: Oh lumayan ya.
0: Iya
1: lumayan. 3-4 EP.
0: Satu EP.
1: Oh satu EP, 3-4 bulan.
0: Oke.
1: Dengan isi 7 tadi ya.
0: Satu lagu itu udah rilis duluan. EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
1: 6 lagu nyusul. Untuk gitu. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
0: Iya, okay lah
1: lumayan
0: ya.
1: Lumayan cepet lah. Oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya? Maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong Kak gitu.
0: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau melankolis yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya, jadinya pengennya ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget, jadi pengen segalau itu intinya. Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget. Ada marahnya juga.
1: Galau gitu mampus ya.
0: Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yang denger ini harus tahu gue sesakit itu.
1: Iya, benar. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih. Tapi di lagu ini, apa lirik yang paling kamu suka? Dari lagu ini?
0: Iya, ada di bagian bridge.

0: Itu dia.
1: Itu bagian yang kamu paling suka
0: paling
1: ya?
0: Paling suka.
1: Dan memang paling sedih kayaknya
0: paling
1: di lagu ini
0: sedih,
1: ya.
0: Sedih gitu. Ya kan itu ya prosesnya itu ya.
1: Bener.
0: Dia tiba-tiba hilang. Yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
1: Iya bener.
0: Gimana
1: bener.
0: Nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan.
1: Bener.
0: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan. Cerita-cerita itu hilang. Memori-memori itu hilang gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian.
1: Iya.
0: Lo nya bodo amat.
1: Iya. Lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya. Gak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan.
0: Jangan ya.
1: Ya,
0: tidak patut untuk ditiru.
1: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
0: Benar.
1: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul. Gitu. Semua tuh komunikasi is the key.
1: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
0: Iya. Itu sih, wah kak galau parah galau ini parah. Sih. Itu deh, itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah okay. Ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini, gue paling suka lagu ini juga gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
1: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
0: Benar.
1: Tapi ini lagu yang paling galau gak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
0: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau.
1: Okay.
0: Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau gitu.
1: Bener. Iya sih.
0: Dengan case masing-masing.
1: Dengan gitu. Case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
0: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
1: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
0: Kak Ivan Alidian.
1: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksir oleh Kak Anggi ya? Oh oke, okay. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
0: Seru dong, kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single, aku langsung ke EP kan.
1: Iya benar.
0: Jadi langsung banyak tuh, banyak aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini, kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
1: Alika Safira banget.
0: Melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
1: Cewek-cewek
0: gitu.
1: Melankolis ya.
0: Iya benar.
1: Oke. Mungkin teman Pri ada yang relate banget sama lagu ini nih berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain boleh banget nih. Kita buka teman Pro 2 buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
0: Betul.
1: Boleh banget, atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Semua berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow.
0: Menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan.
0: Ketakutan nih yang ya. Kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan. Sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah itu kan dari situ kan kita karya tuh juga gak cuman bisa kita pikirin, yaudah nih gue bikin lagu.
0: Iya, gitu. Kita gak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu. Kan. Kita gak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya
0: gitu.
1: Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting. Kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah dari apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Wow, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sudah ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya enggak, Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh, ada lirik video, visualizer.
1: Visualizer.
0: Oh, kata musisi sekarang visualizer gitu. Benar. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga teman Pro 2 di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya, gitu. Jangan lupa di request dan juga di kepoin sosial medianya Alika. Ya, karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti sorry aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Wih, gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Jangan
0: gitu.
1: Pernah berhenti berkarya.
0: Betul. Setuju sama Alika dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu pokoknya search aja di Sound Alika Safira. berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
1: Ada di @alikasyafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube @mdjiko.
0: Mdjiko. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification.
0: Turn notification. On. Suka live TikTok enggak?
1: Suka lagi. Nah,
0: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar, benar. Aku tuh suka sama followersku di TikTok. Mm-hmm. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Uh-huh. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, kau gitu bikin gitu segmen kan sendiri ya?
1: Iya,
0: oh gitu. iya.
1: Sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
0: Nah.
1: Kalau aku bisa gini-gini. Oke guys, kita apa sleep dengerin call. Curhatan dia ya,
0: okay, sleep call. Oke, sleep gitu. Call di situ bisa cerita,
1: cerita
0: ya.
1: Curhat apa aja?
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja. Komunikasi is the key.
0: Nah, itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin berakhir sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di satu jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama satu jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Kailan.
0: Masih ada empat lagi untuk iya, main betul. Ke radio kan.
1: Benar. Untuk main kesini ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan bosan-bosan. Teman-teman perdua juga yes. Jangan bosan. Alika lagi.
0: Nah, tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
1: Betul.
0: So, kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much udah join dan gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru pamit dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye bye teman Pro 2. Music Live Chat.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Balik lagi ditemenin sama Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Setelah kita udah bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta buat ngikutin Music Live Chat. Sekarang waktunya bisa untuk temenin kamu kembali. So pastikan teman Pro 2 tunin ya, stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita kembali nanti pastinya dengan cerita seru di cerita penutup hari dan lagu-lagu enak di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Orang kuat bukannya yang tidak pernah merasa sedih, tetapi yang bisa segera menyudahi perasaan sedihnya. Selamat datang di Esensi Buku Pre-2, Open Your Book, Open Your Mind. Untuk kamu yang lagi di fase merasa dikhianati, dikecewakan, ditipu, diperlakukan tidak adil, gagal secara finansial, kehilangan arah dan motivasi, bingung memutuskan, bahkan merasa hidupnya hampa dan terpuruk, serta sulit bangkit dari masa suram dan berakhir putus asa. Maka tidak ada salahnya kamu mencoba membaca buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, karya Dedy Susanto. Buku ini lahir dari puluhan ribu jam praktik yang dilakukan Dedy Susanto kepada kliennya agar bisa kembali mendapat jalan terang, meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Rilis di tahun 2013, Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian dari seri Pemulihan Jiwa yang berisikan banyak pelajaran juga sugesti positif yang bisa kamu pakai atau kamu gunakan untuk membantu kamu bangkit dari keterpurukan. Salah satu bagian penting dari Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian yang menceritakan tentang keharusan kita sebagai manusia untuk menerima kenyataan. Tidak lari dari masalah, namun menikmati, menjalani, dan menghadapinya. Karena toh masalah bukan sesuatu yang abadi. Masalah mungkin menyakitkan, membuat kita menderita, marah, sedih, dan lain sebagainya. Tetapi semua penderitaan tersebut dapat mendewasakan kita sehingga kita berubah menjadi manusia yang ikhlas dan mampu mengendalikan emosi serta lebih bijak dalam menjalani hidup. Di Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto juga membahas tentang metode temuannya yaitu Theta Restoration, sebuah metode terapi psikologi untuk mengganti sugesti-sugesti negatif yang sudah tertanam dari pengalaman masa lalu dengan sugesti baru. Sederhananya, ini merupakan terapi berbicara kepada alam bawah sadar. Yang menjadi catatan penting dari Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, adalah bahwa perilaku yang muncul ketika seseorang menghadapi konflik merupakan reaksi naluri untuk bertahan hidup dalam rangka menghindari rasa sakit. Bentuknya bisa dengan menghindar atau melawan. Sama halnya dengan pikiran negatif, juga merupakan cara alam bawah sadar untuk menghindarkan diri dari rasa sakit, tetapi ini tidak boleh dibiarkan berlebihan. Karena jika kita selalu berpikir negatif, akan bisa menghambat kita dari melakukan banyak hal. Melalui buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto mengajak kita untuk memiliki pola pikir yang realistis, logis, dan dewasa. Tidak mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan atau penilaian negatif dari orang lain. Selalu berpikir positif terhadap diri sendiri, serta selalu bisa menjadi diri sendiri. Selamat menikmati bacaanmu, ketemu lagi di rekomendasi lainnya. Because when you open your book, it's open your mind. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.

0: adik, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Kamu mungkin pernah menerima pesan, email dan situs web berisikan undangan atau hadiah seolah-olah dari instansi maupun tokoh terkenal di media sosial. Modus ini adalah salah satu jenis penipuan dunia maya yang dikenal dengan phishing. Bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, bahkan data kartu kredit hingga mobile banking di gadget kamu.

Fenomena phishing di kalangan anak muda semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, kamu perlu mewaspadai modus phishing dengan beberapa langkah ini. Selalu periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email pengirim sesuai dengan yang resmi. Seringkali email phishing menggunakan alamat email yang mirip tetapi tidak sama persis. Jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Verifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi. Jika menerima email dari bank atau layanan lain yang meminta informasi pribadi, hubungi mereka secara langsung melalui nomor telepon atau kunjungi situs web resmi mereka. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan ekstra akun kamu. Selalu up to date dengan teknik phishing terbaru dan cara mengidentifikasi. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya phishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda untuk keperluan pribadi dan bisnis agar meminimalkan resiko. Jika kamu menerima email phishing, laporkan ke penyedia email. Kamu bisa gunakan fitur laporkan spam atau laporkan phishing. Periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ganti kata sandi kamu secara berkala dan gunakan kombinasi yang kuat serta unik untuk setiap akun. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Teman Pro2, hidup yang seimbang bukan berarti hidup tanpa masalah. Keseimbangan justru membantu kita menghadapi masalah dengan lebih tenang dan sadar. Sekarang kita turunkan ke hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Pertama, mulai kurangi kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan orang lain di media sosial. Karena apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kedua, kita bisa belajar mulai mengenali batas diri dan berani berkata cukup sebelum kelelahan datang. Produktif itu penting, tapi kesehatan tetap yang utama. Yang ketiga, memisahkan waktu kerja dan waktu istirahat. Ketika bekerja, fokus. Dan ketika beristirahat, nikmati waktu itu tanpa rasa bersalah. Yang berikutnya, menemukan aktivitas kecil yang memberi rasa senang. Entah itu mendengarkan musik, berjalan sebentar, membaca, atau sekedar menikmati waktu hening. Dan yang tidak kalah penting, ingat bahwa rasa capek adalah sinyal tubuh untuk berhenti sejenak. Bukan tanda kelemahan. Tidak apa-apa jika hari ini kita belum seproduktif orang lain. Tidak apa-apa juga kalau saat ini kita perlu berjalan lebih pelan. Setiap orang punya ritme hidup masing-masing. Karena pada akhirnya, makna sukses tidak hanya diukur dari pencapaian, tetapi dari kondisi diri kita sendiri. Apakah kita masih merasa utuh, sehat, dan bahagia dalam menjalaninya? Satu yang perlu kita ingat, hidup adalah perjalanan panjang. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan dengan baik sampai tujuan.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Era digital membuat kita sering menghabiskan waktu dengan berselancar di dunia maya. Kita pun menjadi dekat dengan ancaman kejahatan cyber. Itulah kenapa cyber security menjadi hal wajib untuk kita perhatikan. Berikut ini tips agar kamu tetap aman dalam aktivitas ketika berselancar di dunia maya. Pertama, gunakan kata sandi yang kuat dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jangan pakai kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama panggilan kamu. Selalu mewaspadai email dan tautan yang mencurigakan. Jangan sembarang klik tautan atau lampiran dari pengirim yang tidak dikenal. Ini bisa jadi upaya phishing untuk mencuri data pribadi kamu. Berikutnya, gunakan autentikasi dua faktor. Dengan begitu, walaupun kata sandi kamu bocor, akun kamu akan tetap lebih aman karena ada lapisan keamanan tambahan. Terakhir, buat cadangan data kamu secara rutin. Simpan salinan data penting di tempat yang aman, baik itu di drive eksternal ataupun layanan cold. Keamanan cyber adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita bisa melindungi diri dari ancaman di dunia maya. Jaga keamanan cyber kamu ketika berselancar di dunia maya.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Kalau berdua mendengar kata hujan, ini pasti udah hal yang biasa ya. Namun pernah nggak kamu tiba-tiba melihat atau menyaksikan bahkan mendengar terjadi hujan ikan? Yap, ini bukan cerita fiksi teman berdua. Ini fenomena yang nyata terjadi di sebuah kota kecil. Ada sebuah kota yang terletak di Amerika Tengah. Kota Yoro teman berdua yang terkenal di Honduras ini punya fenomena alam yang unik. Di mana ada banyak ikan yang jatuh dari langit alias hujan ikan. Fenomena ini dilaporkan dari kota Yoro di Honduras teman berdua yang menjadi satu-satunya tempat di mana fenomena aneh ini terjadi setiap tahun. Kadang bahkan beberapa kali dalam setahun. Kejadian hujan ikan ini berlangsung selama beberapa menit dan ikan yang turun dari langit biasanya berasal dari hampir semua jenis termasuk ikan air tawar dan laut. Dari berbagai sumber teman berdua dikatakan kalau hujan ikan inilah kejadian cuaca yang aneh tapi memang nyata ditandai dengan hujan dan jatuhnya ikan secara bersamaan. Banyak yang bilang teman berdua kalau ini terjadi karena tornado kecil yang membawa ikan dari habitatnya dan mengangkatnya ke awan badai. Hujan ikan terus terjadi akibat badai tropis. Biasanya kalau sudah hujan lebat dan badai teman berdua ini akan muncul semburan air yang besar di laut dan pusaran air di dalam air yang menghasilkan angin puting beliung yang kuat di dalam air sehingga mengangkat hewan-hewan yang ada menuju badai di langit. Ketika hujan datang, ikan-ikan pun berguguran. Kejadian hujan ikan ini sendiri pun masih belum dipahami secara pasti, walaupun ada beberapa teori yang dikemukakan yang menjelaskan bagaimana fenomena ini bisa terjadi. Aneh tapi nyata.

0: 102 FM.
1: Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan. Bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Foolish One from Taylor Swift, teman berdua, dan kamu ditemenin masih sama Isaac Octaviani.
1: Yep.
0: Di cerita penutup hari kali ini kita ngomong soal sikap bodo amat teman berdua yang ya memang terkadang diperlukan ya. Tapi gak boleh terlalu sering nih teman berdua. Ternyata kalau kita terlalu sering bersikap bodo amat dalam ilmu psikologi ini bisa berdampak buruk ya. Kalau misalnya kita kebanyakan bodo amat nih. Dan memang dalam hidup kita gak perlu dengerin semua omongan dan kata orang komentar tentang hidup kita. Tapi memang ya. Gak semua masalah harus dimasukkan ke hati teman berdua karena bisa menghabiskan energi. Dan ya sikap bodo amat ini diperlukan dalam beberapa situasi. Tapi sikap bodo amat ini juga bisa menjurus pada pola penghindaran terhadap hal-hal yang seharusnya dihadapi. Dalam psikologi, kecenderungan mengabaikan atau menekan emosi dan menghindari sumber masalah atau yang kita kenal dengan emotional suppression dan avoidant coping ini kalau dilakukan terus-menerus bisa berkaitan dengan kesejahteraan secara psikologis nih dan hubungan kita dengan orang lain. Tidak semua emosi memang harus diungkapkan secara langsung dan kita perlu boleh ya untuk mengambil waktu dan menenangkan diri ketika sedang marah atau memilih atau tidak menanggapi komentar yang tidak penting. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita terbiasa nih menyembunyikan apa yang kita rasakan dan tidak pernah benar memprosesnya. Dilansir dari jurnal Emotion, kecenderungan melakukan emotional suppression ini bisa berkaitan dengan sejumlah aspek kesejahteraan sosial. Di antaranya ya kita akhirnya punya dukungan sosial yang buruk. Kita juga punya hubungan yang tidak berkualitas teman berdua. Jadi ya jangan keseringan bodo amat nih teman berdua.

0: Hai, AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
1: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: That means so much more.
1: Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu.

akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna, misalnya bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan, selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

Ditemenin masih sama Isaac Octavian, teman pro 2 dari video Aldiano dengan Nuansa Bening. Well, teman pro 2, kita mesti ngomongin juga soal terkadang bersikap bodoh amat, terlalu bersikap bodoh amat ini juga bisa membuat kita jadi jauh dari orang lain dan membuat kita akhirnya tidak bisa menghadapi masalah, dan masalah yang dihindari belum tentu akan hilang gitu teman pro 2. Justru mengelola emosi ini bukan berarti harus mengatakan semua yang kita rasakan, menghadapi semua yang kita bisa hadapi, tapi bijak dalam memilih situasi mana yang harus diam, mana yang harus kita meresponnya. Karena terkadang terlalu sering bersikap bodoh amat ini ternyata tidak berdampak baik juga terhadap kesehatan mental dan juga hubungan kita dengan orang-orang sekitar. So yeah, teman pro 2, sampai sini saya temani kamu. Setelah ini kita bakalan lanjut dengan musik-musik enak Isaac puterin untuk temenin kamu sampai nanti di pukul 24 atau pukul 12 malam nanti. So thank you banget buat teman Pro 2 yang sudah pantau dan dengerin Pro 2 FM hari ini. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang,

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: that means so much more.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat, tetapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri itulah yang lebih dahsyat. Lao Tzu.

Malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman-teman berdua, sampai di sini tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Ya, sepanjang hari ini Rabu 9 September 2026. Saya bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok Kamis 10 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Prodo FM 90,9 MHz. Teman berdua, sampai berjumpa kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Kamis 10 September 2026, dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Barengan sama Haji, teman Pro 2 di Spada, bikin pagi kamu makin seru. Dan kali ini Haji mau bacain tinjauan acara kita di hari ini, tanggal 10 September 2026. Akan dimulai dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dimulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 teman Pro 2. Kita akan mulai dengan Just Music selama 1 jam ke depan, diselingi sama renungan pagi. Kemudian di pukul 6 akan ada info Pro 2, kemudian info cuaca, dan Spada Choice of the Day selama 2 jam. Dan setelah Spada Choice of the Day, kembali dengan pilih lagu kamu di pukul 8, di pukul 9 ada Spada Talking. Di pukul 10 teman Pro 2 ini udah masuk dalam rangkaian santai siang, dimulai dengan info Pro 2, kemudian Pro 2 Hitlist selama 2 jam. Sampai dengan pukul 12 akan ada Muda Kreatif, di pukul 13 ada Pro 2 Sport, 14 ada Pro 2 Entertainment, dan diakhiri dengan Pro 2 Entertainment masuk dalam rangkaian sore ceria di pukul 15 dengan info Pro 2, kemudian ada info lokal. Dan di pukul 16 ada sore ceria berjaringan. Di pukul 17 dan 18 ada Golden Wave teman Pro 2 sekaligus menutup rangkaian sore ceria. Masuk dalam rangkaian jaga malam di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dimulai dengan info Pro 2, kemudian tamu malam. Di pukul 20 akan ada musical live chat relay dari Pro 2 Jakarta. Sedangkan pukul 21 sampai 22 ada cerita penutup hari, diakhiri dengan Just Music di pukul 23 waktu Indonesia Tengah untuk rangkaian jaga malam di day part terakhir teman Pro 2. So buat kamu stay tune aja selama hari ini, dan semoga banyak hal baik yang datang sama kamu. Sekali lagi selamat pagi.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRIPro2Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM. Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman

Begadang sering dianggap hal biasa. Alasannya beragam, dari pekerjaan hingga hiburan di gawai. Namun, tanpa disadari, kebiasaan begadang dapat mengganggu jam biologis tubuh. Kurang tidur membuat tubuh lelah, konsentrasi menurun, dan emosi menjadi tidak stabil. Jika terus dilakukan, begadang dapat menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Produktivitas berkurang, aktivitas terasa lebih berat, dan kualitas hidup menurun. Tidur cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Atur waktu istirahat, kurangi penggunaan gawai di malam hari, dan biasakan tidur lebih awal. Karena tubuh yang cukup istirahat adalah kunci hidup yang lebih sehat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya Immaculada Defragia, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Kamis 10 September 2026, kita berada dalam Pekan Biasa ke-23. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menghendaki kepada kami untuk bertindak saling mengasihi. Teguhkanlah iman kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk bertindak saling mengasihi sesama. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Tetapi kepada kamu yang hendak mendengarkan aku berkata, kasihanilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah orang yang mencaci kamu. Barang siapa memampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Biarlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjam sesuatu kepada orang, kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya. Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihanilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan berharap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu pun akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Supaya takaran yang baik dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rimbaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah menanggapi kebencian dengan cinta. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan kasih yang dituntut oleh Tuhan dalam kehidupan kita, baik dalam bacaan Injil maupun surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam Injil Lukas, Yesus memberikan perintah yang luar biasa, kasihanilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu, berdoalah bagi yang mencaci kamu, dan janganlah menghakimi. Ajaran ini menantang kita untuk tidak sekedar mencintai mereka yang dekat dan baik kepada kita, tetapi juga mereka yang mungkin menyakiti hati kita. Yesus menekankan bahwa kasih sejati tidak mengharapkan balasan, tetapi melampaui batasan manusiawi seperti membalas kebaikan dengan kebaikan. Ini bukan berarti kita harus membiarkan diri diperlakukan tidak adil, tetapi kita diajak untuk menanggapi kebencian dengan cinta dan mematahkan lingkaran kejahatan dengan kemurahan hati kita. Dengan menjadi murah hati seperti Bapa di surga, kita mencerminkan kasih ilahi yang tanpa syarat, yang selalu memberi tanpa mengharapkan imbalan. Inilah panggilan untuk hidup dalam rahmat Tuhan, penuh pengampunan dan belas kasih. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita belajar bahwa kasih adalah yang membangun. Sementara pengetahuan tanpa kasih hanya akan membawa keangkuhan dalam konteks jemaat di Korintus. Ada perdebatan mengenai makan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Bagi mereka yang kuat imannya,
Hal itu mungkin bukan masalah. Namun bagi saudara-saudara yang lemah imannya, hal ini bisa menjadi batu sandungan. Paulus mengingatkan bahwa tindakan kita harus didasarkan pada kasih, bukan sekedar kebebasan kita. Jika apa yang kita lakukan, meskipun tidak salah dalam pandangan kita, dapat melukai iman orang lain, maka kita harus bersedia mengorbankan kebebasan kita demi kasih sayang kepada sesama. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, dari bacaan ini untuk menekankan pentingnya kasih yang melampaui batas-batas egoisme dan pengetahuan manusia. Kasih yang diwartakan Yesus dan Paulus adalah kasih yang penuh pengorbanan, yang memperhatikan kepentingan orang lain, bahkan jika itu berarti kita harus menahan diri dari sesuatu yang menurut kita tidak bermasalah. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, makna terpenting dari bacaan ini adalah bahwa kasih yang sejati tidak bersifat transaksional. Kita tidak mencintai orang lain karena merasa baik atau karena kita mengharapkan balasan, melainkan karena itu adalah cara Allah mengasihi kita. Dalam kehidupan nyata, hal ini bisa kita wujud nyatakan dengan tindakan-tindakan kecil, seperti memaafkan orang yang menyakiti kita, berbuat baik kepada orang yang mungkin tidak akan pernah membalasnya, atau menjaga sikap kita agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hal ini adalah tantangan nyata dalam hidup zaman kita sekarang ini, di mana seringkali kita merasa perlu untuk membalas atau mempertahankan diri. Namun ajaran Tuhan mengajak kita untuk melihat lebih jauh ke dalam pengampunan, kasih, dan kemurahan hati yang tak terbatas. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, pesan Injil hari ini sangat relevan untuk kita, terutama dalam dunia yang penuh dengan konflik ini, ketidakadilan, dan ketidaksabaran.

dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati segala niat, hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Sahabat kreatif, sejak kecil kita diajarkan oleh ibu untuk selalu sarapan pada pagi hari. Sarapan pagi memiliki manfaat yang penting untuk aktivitas dalam sehari-hari. Sarapan pagi tidak hanya untuk mengisi energi, namun memiliki banyak manfaat.

kolesterol dalam darah. Beberapa anak tidak memiliki selera makan pada pagi hari, tetapi sarapan perlu dikonsumsi karena pertumbuhan membutuhkan nutrisi yang cukup. Anak-anak yang tidak mendapatkan sarapan memiliki kecenderungan susah untuk fokus dan lebih mudah lelah. Terkadang juga dapat menyebabkan kondisi emosi anak atau mood menjadi buruk. Anak yang tidak mendapatkan sarapan akan lebih memiliki keinginan untuk jajan

0: Pagi Kamu.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi, edisi Kamis 10 September 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari 5 atlet panjat tebing Indonesia bertolak menuju negara Tiongkok untuk mengikuti kompetisi World Climbing Series. Para atlet nasional tersebut akan bersaing pada nomor speed dalam kejuaraan yang berlangsung di Guiyang. Rombongan kontingen Indonesia ini dijadwalkan bertolak dari tanah air pada hari Rabu 9 September 2026. Pelaksanaan World Climbing Series di Tiongkok akan bergulir resmi mulai tanggal 11 hingga 13 September 2026. Tim panjat tebing Indonesia mengirimkan 2 atlet putra dan 3 atlet putri ke ajang internasional tersebut. 2 perwakilan putra Indonesia yang bertanding adalah Antasyafi Robi Al-Hilmi serta sosok Rahar Jati Nur Samsa. 3 atlet putri yang dikirim meliputi Berta Digna Devi Surya, Rajia Salsabila serta atlet bernama Kadek Adi Asih. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 masih dalam dunia olahraga. Kali ini datang dari pelatih timnas Italia, Roberto Mancini, akan memadukan pemain muda dan berpengalaman di timnas Italia. Tim ini tampil di Nation League September mendatang. Dan Mancini memanggil 5 pemain timnas U23, salah satunya Alfredo Chiesa, pemain muda AC Milan untuk tim senior. Legenda timnas Italia itu akan mengumumkan skuad Gli Azzurri pekan depan. Kabarnya selain Chiesa, Mancini akan memanggil Mattia Liberali, Nicolo Tresoldi, Alessandro Romano dan Issa Dombia. Informasi terakhir, teman Pro 2, Fabio Grosso menjadi pelatih pertama di 5 Liga Eropa yang dipecat pada awal musim. Fiorentina memecatnya setelah kekalahan 0-3 dari Frosinone. Kekalahan itu terjadi tepat pada perayaan ulang tahun ke-100 Fiorentina. Klub mengumumkan Grosso dibebas tugaskan setelah kekalahan 1-2 dari Torino. Demikian Info Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa mengakses rri.co.id.
2: Sekian Info Pro 2 kali ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman.

Dari kawasan Jalan Tumpelo nomor 8 Owebobo Kota Kupang, Aji menyapa kamu dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat yang baru bangun pagi hari ini, karena tidur malamnya apakah enak, kualitasnya bagus, atau ya karena tadi malam mete jadi bangun pagi mata masih agak babangkak. It's okay teman Pro 2, tapi jangan lupa untuk minum vitamin kamu di pagi ini teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk sarapan juga ya. Pastinya kalau misalnya baru bangun tidur tuh bagusnya langsung minum air putih teman Pro 2 ya. Air putih, habis itu membereskan semua tempat tidur. Setelah itu duduk dulu teman Pro 2, sarapan gitu kan, baru minum vitaminnya teman Pro 2. Alright. Nah, kali ini Aji mau menyampaikan perakiran cuaca kita untuk hari ini teman Pro 2 di Kamis 10 September 2026. Kita mulai dari pukul 7 sampai dengan siang hari nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, diperkirakan akan cerah nih teman Pro 2 dengan suhu berkisar 27 sampai 32 derajat Celcius. Wow, cukup panas. Dan dengan kelembapan 69%, ini menurun ke 60% teman Pro 2. Dan kalau dilihat dari siang harinya, pukul 14 sampai dengan sore di pukul 17, teman Pro 2 masih juga tetap cerah. Dari 32 derajat Celcius dia menurun nih pelan-pelan ke 26 derajat Celcius. Setelah itu teman Pro 2, dari sore harinya menuju ke malam pukul 23 waktu Indonesia Tengah juga masih akan tetap cerah dengan suhu 26 derajat Celcius menurun ke 24 derajat Celcius. Kelembapan udara ini terpantau di 78 sampai dengan 81% teman Pro 2. Jadi a whole day hari ini mungkin bukan mungkin lagi, tapi ya pasti akan cerah teman Pro 2. Kita lihat saja dari langit di pagi hari ini kayaknya sendu banget teman Pro 2, tapi sampai mendung. Cerah ya, kayak senyum kamu di pagi hari ini. Memulai hari dengan senyuman teman Pro 2, apa salahnya? Walaupun memang kalau misalnya tadi malam lu sampai tidur ya. But anyway teman Pro 2, semoga hari ini menyenangkan untuk kamu, have fun ya. Pastinya buat kamu yang hari ini mau interview kerja, mau kerja pertama kali, terus mau apalagi teman Pro 2, mau pacaran pertama kali ya, bisa juga tuh memulai hari dengan selamat pagi sayang. Alright, buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, karena kamu adalah segalanya teman Pro 2. Kasih mood atau kayak kasih positif, kata-kata positif, afirmasi positif untuk kamu. Bilang beta hari ini akan jauh lebih baik, terus bisa melakukan banyak hal yang baik teman Pro 2. Alright, Starboy buat kamu by The Weeknd featuring sama Daft Punk.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ubay Mario teman Pro 2. Lagu yang baru saja kamu dengarkan ini enak juga teman Pro 2 dengerin pagi-pagi gitu. Apalagi kalau misalnya kamu lagi berkendara ke suatu tujuan gitu teman Pro 2. Namanya berkendara kadang tuh ada tujuan, kadang kayak rabun-rabun gitu teman Pro 2. Abu-abu, sonde hitam, sonde putih. Oke, teman Pro 2, alright. Dan buat kamu yang baru bangun pagi hari ini, what's up teman Pro 2, selamat pagi. Buat yang pagi hari ini ngerasa badan kayak sonde enak kayak, atau kayak perlu vitamin D gitu teman-teman Pro 2, kamu bisa berjemur ya pastinya. Karena berjemur itu adalah aktivitas sederhana yang pastinya bisa nih bantu kita untuk memproduksi vitamin D teman Pro 2. Nutrisi esensial orang bilang untuk kesehatan tulang dan juga sistem imun. Tapi nih pemilihan waktu dan durasi berjemur tuh krusial ya teman Pro 2, bisa dibilang. Karena supaya mendapatkan manfaat tanpa ketong membahayakan kulit gitu. Nah, waktu berjemur terbaik itu umumnya adalah pagi hari sekitar pukul 7 sampai dengan 9 ya teman Pro 2, dengan durasi 10 sampai 20 menit, dilakukan 3 sampai 4 kali seminggu gitu. Penting untuk menghindari paparan sinar matahari langsung di atas jam 10 pagi karena intensitas sinar UV yang tinggi itu bisa meningkatkan resiko kerusakan kulit. Jadi bisa nih teman Pro 2, dikit lagi kita bisa berjemur gitu kan, dari pukul jam yang sudah tadi Aji kasih gitu kan teman Pro 2. Dan semoga aja hari ini bisa menjadi the best day of your life teman Pro 2, dan kalau misalnya sonde bisa tetap bisa berjalan dengan baik gitu teman Pro 2. Buat kamu yang sedang berusaha untuk memproses sesuatu teman Pro 2, entah apapun itu, semoga berhasil ya teman Pro 2. The next song Aji punya Money Long dengan Made for me, salah typo ya teman-teman Pro 2. Langsung saja, this is, enjoy this one.

0: Bu, boleh bicara sebentar?
1: Tentu, Brenda. Ada apa?
0: Tadi ada yang datang, kasih saya amplop, katanya supaya urusannya dipercepat.
1: Kamu terima?
0: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
1: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
0: Hah? Maksudnya, Bu?
1: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
0: Saya cuma berpikir, uang itu bisa bantu keluarga.
1: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan, justru membawa rasa ketakutan.
0: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
1: Benar, kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
0: Baik, Bu, saya tolak, saya mau kerja dengan jujur.
1: Nah, itu pilihan yang tepat.
2: Korupsi sering dimulai dari hal kecil, dan kejujuran dimulai

mulai dari satu keputusan. Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas. Karena kepercayaan tidak bisa dibeli. Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Oh well enough say teman Pro2, lagu yang baru aja kamu dengarkan koleksi dari Luxrin. Dan buat kamu yang sudah mulai beraktivitas pagi hari ini, semangat saja. Dan yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan teman Pro2. Buat kamu, semoga hari ini bisa menjadi hari yang menyenangkan. Pastinya itu adalah harapan kita semua gitu kan. Dan yang punya kesibukan hari ini, semoga juga bisa diselesaikan dengan baik teman Pro2. Anyway, Ji mau puterin koleksi dari siapa nih, Red Velvet. Setelah ini teman Pro2 dengan Automatic.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

0: Aduh, iya apa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Ibu aja pagi-pagi sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya bu.
1: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia tuh suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

90,92 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji di Spada, bikin pagi kamu makin seru, teman Pro 2. Buat kamu WhatsApp teman Pro 2 di pukul 7:07 waktu Indonesia Tengah. Gimana pagi hari ini berjalan teman Pro 2? Kayaknya ada yang baru bangun ya. But anyway, teman Pro 2, kali ini aja mau sampaikan satu informasi. Kayaknya mungkin ada yang sonde tidur karena nonton ya pertandingannya Chelsea nih teman Pro 2, yang memastikan langkah ke babak berikutnya Piala Liga Inggris 2026-2027 setelah membungkam 6-3 atas Leeds United. Kemenangan dramatis tersebut diraih di Stadion Stamford Bridge di Kamis 10 September 2026 dini hari waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Buat kamu yang tadi nonton tuh juga seru banget ya teman Pro 2. Dalam waktu normal kedua tim tuh tampil saling menekan. The Blues Chelsea tak ingin kebobolan di kandang sendiri, namun berusaha atau barusan belakang Leeds tetap solid nih teman Pro 2. The Blues sempat tertinggal ya 2 gol terlebih dahulu sebelum bangkit mencetak 6 gol pada babak kedua. Perubahan komposisi pemain pada paruh kedua pertandingan juga menjadi kunci utama kebangkitan tim tuan rumah. Leeds unggul lebih dulu melalui gol Tarik Muharmovic pada menit ke-23 sebelum kedudukan bertahan hingga jeda. Brandon Aaronson kemudian memperbesar keunggulan Leeds menjadi 2-0 lewat gol pada menit ke-48 teman Pro 2. Pelatih Chelsea Xabi Alonso langsung merespons dengan memasukkan Cole Palmer, Morgan Rodgers, Pedro Neto dan Reece James. Keputusan pergantian pemain tersebut terbukti efektif mengubah jalannya laga secara drastis di lapangan. Cole Palmer memperkecil ketertinggalan melalui eksekusi penalti pada menit ke-53 sebelum menyamakan skor 2 menit berselang. Pedro Neto juga membawa Chelsea berbalik unggul 3-2 melalui gol cepat pada menit ke-60 teman Pro 2. Kemudian menjadi 4-2 lewat golnya pada menit ke-65 pertandingan ya. Itu menambah keunggulan ya gol dicetak oleh Danny Welbeck teman Pro 2. Habis itu juga masih nih sonde berhenti di situ. Valentin Barco memperjauh keunggulan Chelsea lewat gol pada menit ke-80 untuk mengubah skor menjadi 5-3. Danny Welbeck akhirnya mencetak gol keduanya pada masa tambahan waktu sekaligus mengunci skor 6-3 teman Pro 2. Ini hujan gol ya bisa dibilang teman Pro 2. Kalau kita nonton bola gitu kan dengan hujan gol kayak gitu apa ya? Ada kesan tersendiri gitu teman Pro 2. Lebih seru, lebih bisa olok-olok ya, baku olok teman Pro 2 ya kan. Dan buat kamu stay tune aja teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: terlalu sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes.
1: Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
2: Oh no!
3: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
1: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Waterman Singer by Harry Styles, The One Song yang baru aja kamu dengarkan, teman Pro 2. Pastinya masih barengan sama Haji di Spade. Nah, teman Pro 2, biasanya kalau di pagi hari itu kan, kamu sukakah untuk ngopi atau ngeteh gitu, teman Pro 2? Atau kamu tipenya kayak cukup air putih sah? Nanti pas habis air putih baru deh sarapan dan sebagainya, teman Pro 2. Nah, sebagian orang, teman Pro 2, itu memilih teh sebagai pilihan minuman di pagi hari, teman Pro 2. Terus juga apalagi minum teh setelah makan gitu. Nah, kamu tahu Sonde, kalau kebiasaan ini tuh sebenarnya tuh berdampak kurang baik gitu bagi tubuh, teman Pro 2. Kenapa? Ini teh itu tidak dianjurkan diminum langsung setelah makan, teman Pro 2, karena mengandung tanin. Nah, kandungannya itu bisa mengikat zat besi dari makanan, terutama dari sumber nabati. Nah, zat besi ini penting untuk pembentukan sel darah merah dan membantu memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Jika penyerapannya terganggu terus-menerus, resiko kekurangan zat besi atau anemia ini bisa meningkat, teman Pro 2. Nah, senyawa dalam teh ini juga bisa menghambat penyerapan mineral seperti seng dan magnesium. Akibatnya tubuh juga mungkin tidak memperoleh nutrisi secara optimal dari makanan. Kondisi ini tuh perlu diperhatikan oleh orang yang sudah mengalami anemia atau gangguan penyerapan zat besi. Anak-anak, remaja, dan ibu hamil juga termasuk kelompok yang perlu waspada. Selain soal nutrisi, teman Pro 2, teh setelah makan juga bisa memicu keluhan pencernaan pada sebagian orang sensitif. Kandungan kafein di dalamnya bisa menimbulkan kembung, nyeri ulu hati, atau mual, teman Pro 2. Nah, kafein juga dapat membuat tubuh lebih sering buang air kecil setelah dikonsumsi, karena itu tuh kebutuhan cairan sebaiknya tetap dipenuhi dengan air putih agar tidak dehidrasi. Kayak gitu, teman Pro 2. Jadi buat kamu kayaknya yang pagi ini bangun kayak teh dulu. Kayak kalau misalnya baru habis makan terus minum teh itu kurang baik, tapi kalau misalnya ngeteh di pagi hari kayaknya itu cukup melegakan gitu, teman Pro 2. Hey. Buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, 1000 kali by Gea Indrawari.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple. Ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

Bed of Roses by Bon Jovi, teman produa The One Song yang baru aja kamu dengarkan. Pastinya masih bareng sama Haji di Sepeda, bikin pagi kamu makin seru, teman produa. Buat kamu gimana live update di pukul, hampir pukul 8 pagi, teman produa, 7.51. Gimana teman produa, how you feel? Kalau dari cuacanya juga ini cerah banget, teman produa. Semoga saja hari kamu secerah cuaca hari ini ya. Tapi jangan terlalu panas. Alright. Nah, kali ini teman produa aja punya satu informasi buat kamu yang datang dari atlet voli putri asal Papua, Medio Stiovani Yoku. Siap berjuang ya dan memberikan kemampuan terbaik saat menjalani debut di Asian Games 2026. Atlet kelahiran Jayapura itu menjadi bagian dari tim nasional Indonesia yang akan tampil di Aichi, Nagoya, Jepang mulai pertengahan September, teman produa. Dan Asian Games 2026 ini akan menjadi pengalaman pertama nih bagi Mediol tampil di pesta olahraga terbesar di Asia. Dia mengaku senangnya sekaligus bersyukur mendapat kesempatan memperkuat Indonesia pada ajang tersebut. Kesempatan ini menjadi pengalaman berharga ya pasti untuk Mediol sendiri, teman produa. Dia juga berharap debutnya bersama tim voli putri Indonesia ini tidak hanya menjadi ajang untuk membanggakan, mengembangkan kemampuannya, tapi juga menjadi kesempatan membawa nama baik bangsa dan memberikan penampilan terbaik, teman produa. Kita doain aja semoga tim voli kita bisa menang ya teman produa di Asian Games 2026 nih, teman produa. Alright, buat kamu stay tune aja. The next song kita punya Kichi Pumama by Mario featuring sama Talis Oleh.